105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Kita akan tutup persekutuan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Bagus Dwi Lahar Wahono. Pagi ini menyapa Bapak Pendeta Triwan Lase, Ibu Gembala Maria Ardi, Bu Nini, Bapak Wiji, Pak Supriyadi, Bu Sutopo, dan Jemaat GKN Narwastu Sidoarjo. Tetap semangat melayani Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Mari kita satukan hati berdoa bersama. Terima kasih Bapak, karena hari ini kami sudah menyelesaikan persekutuan udara Praise Lord Program. Kiranya apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami tahu Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat firman Allah yang telah kami dengarkan. Ketakutan, kekhawatiran, tantangan boleh ada di depan kami. Tetapi ketika Tuhan sudah memilih kami, ketika Tuhan sudah memanggil kami, bahkan ketika Tuhan sudah mengutus kami, kami tahu kami tidak akan pernah dibiarkan sendiri, tetapi Allah selalu menyertai kami, dan bersama dengan Tuhan kami melakukan perkara-perkara yang besar. Mampukan kami Tuhan, tolong kami, karena kami percaya ketika Tuhan sendiri yang memampukan kami, bukan kuat dan gagah kami, bukan hebat kami, tetapi karena Kristuslah.

yang menolong kami. Terima kasih buat pengertian firman Allah yang hari ini kami dengar. Biarlah kami semuanya melakukan firman-Mu. Hari ini kami berdoa untuk setiap pendengar terkasih yang sudah bergabung, Ibu Endang Hastuti, Bapak Paulus Kumala, Bapak Roni Christian, Ibu Kartini Raharjo, Om Yudi, Abah Waisel, Ibu Henderina Harlensi, Pak Asyen, Ibu Bertilianini, Tumiar Ida. Tuhan, berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka, usaha mereka. Keberhasilan dan keberuntungan biarlah menjadi bagiannya. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Tuhan yang akan memberkati Pak Purmanam, Bu Kamila, untuk Furin. Tuhan memberkati Bu Ira dalam usahanya, Bu Yuni yang ada di Gayam. Tuhan memberkati Pak Kian, Pak Tony dalam kesehatan matanya, Ibu Aci yang ada di Grati. Tuhan memberkati juga Mas Yustadi. Berdoa juga untuk Bapak Setia Budi, untuk Om Aliani bersama dengan seluruh anggota keluarganya, Bapak Waluyo Adi, Bapak Bagus Dwi Laharwahono, bahkan atas semua pendengar yang hari ini mendengarkan meskipun mereka tidak bergabung. Kami meyakini Tuhan akan tetap mendatangkan berkat yang melimpah atas mereka. Terima kasih Bapak. Kami percaya ketika Tuhan memberkati Radio Star FM, maka berkat yang kami alami boleh kami salurkan. Mereka yang mendengarkan radio ini boleh berbahagia, bersuka cita. Dan ketika mereka boleh berbahagia, mereka boleh menyalurkannya kepada yang lain. Dan Star FM benar-benar menjadi perpanjangan kasih Tuhan dinyatakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Handoko Wibowo bersama dengan keluarga. Kami yang bekerja di Radio Star FM ini, biarlah kami semakin hari semakin giat dalam pekerjaan Tuhan. Semakin berlomba-lomba, berlari-lari pada tujuan akhir hidup kami, sehingga kami boleh mendapatkan mahkota seperti yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau yang akan mengampuni, Engkau yang akan memulihkan. Hikmat Tuhan turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang semakin hari semakin menurun, Tuhan tolonglah, terkhusus untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini, berikanlah ketabahan, berikanlah keteguhan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan, meyakini perlindungan Tuhan, meyakini bahwa Engkau yang memberkati. Kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Ketika kami masih bisa beribadah dengan leluasa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aparat pemerintahan, bahkan keamanan bangsa kami. Berikanlah damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Menyerahkan juga siaran Radio Star FM dari pagi sampai malam nanti. Tuhan yang tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Alat-alat yang digunakan boleh berjalan dan berfungsi dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Secara khusus kami berdoa buat anak-anak kami yang mulai memasuki masa studi yang baru. Ketika mereka naik kelas, ketika mereka naik tingkat, Tuhan berikanlah hikmat kepada mereka. Di sekolah yang baru, mereka mendapat teman yang baik, mereka mendapatkan pengajaran yang baik, mereka dilindungi Tuhan, malaikat Tuhan berjaga-jaga atas mereka. Kami tahu akan ada pembedaan antara anak-anak yang beribadah kepada Tuhan. Engkau menyertainya, Engkau membimbingnya, Engkau yang akan membuat mereka berhasil dan beruntung, menjadikan mereka bintang di tengah angkatan yang bengkok. Mereka akan ditolong Tuhan, mereka akan mendapatkan pengertian daripada Tuhan, sehingga mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan. Melalui tutur katanya, melalui tingkah lakunya, didapati anak-anak kami adalah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar terkasih, untuk pagi hari ini saya Eva Prasanti undur diri di Persekutuan Udara Praise Lord Program, didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, LBKK Malang, YTWR Batu, dan LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi hari ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Kembali menghadapi hari Senin, begitu ya. Kalau hari ini biasanya orang tuanya saja yang berangkat bekerja, nah sekarang anak-anak sudah mulai bersekolah kembali. Jadi semua pada sibuk di hari ini ya. Di jalanan juga ramai sekali, banyak stopan untuk penyeberangan anak-anak sekolah juga. Wow, luar biasa Senin yang crowded gitu ya. Baik, saya Nina Kurniawan menemani Anda di Morning Classic pagi hari ini. Semoga apapun yang Anda kerjakan hari ini semua berjalan dengan lancar dan dibuat Tuhan berhasil ya. Dan tentunya dipenuhi dengan hati yang sukacita. Amin. Baik, sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir di ruang dengar Anda.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
5: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM menyampaikan berita perakiran cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara 66%, kecepatan angin 11 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 48 menit waktu Star FM.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat.
1: Minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah, kalau sakit perut atau mules.
1: Ya, minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu cerahkan duniamu. Saya sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Halo Tumiar Idawati yang ada di Medan, shalom, selamat pagi, terima kasih ya selalu setia bersama Star 105,5 FM. Oke, menyapa juga ada Bapak Asian yang hari ini pertama anak-anak masuk sekolah. Ada yang naik kelas, ada yang menjadi siswa baru. Semoga anak-anak bisa membanggakan sekolah, terutama membanggakan orang tua yang mencari nafkah demi anaknya. Situ Bondo panas, semangat buat seluruh para pendengar Star FM dimanapun berada. Sehat selalu Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai dimanapun berada. God bless you, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Asian dan juga Tumiar Idawati ya, yang sudah bergabung di Star 105,5 FM. Baik, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Anggota Komisi A DPRD Surabaya mengapresiasi terbitnya surat edaran Wali Kota Surabaya nomor 100.3.4.3 /16871 /436.1.1 /2026 tentang pembatasan pemungutan iuran kepada masyarakat di lingkungan RT/RW. Namun dia mengingatkan kebijakan itu harus dibarengi pengawasan dan sosialisasi agar dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah. Saifuddin mengatakan masih ada potensi perbedaan pemahaman di tingkat RT dan RW mengenai batas antara iuran yang diperbolehkan dan pungutan yang dilarang. Menurutnya kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik di tengah masyarakat. Selanjutnya dari Jombang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur pada minggu kemarin. Kunjungan ini dilakukan menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU yang digelar pada 27-31 Agustus 2026. Gus Yahya menyampaikan rasa syukurnya karena pelaksanaan Muktamar tahun ini berlangsung di salah satu pesantren yang memiliki nilai sejarah besar bagi perjalanan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan cerah. Suhu berkisar 26-31 derajat Celcius, kelembapan 43-77%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Senin 13 Juli 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Apa kabarnya hari ini? Bagaimana para ibu-ibu yang saat ini sudah melakukan aktivitasnya kembali setelah anak-anak menikmati liburan selama kurang lebih 3 minggu ya. Hari ini adalah hari pertama anak-anak untuk melakukan aktivitasnya seperti biasa, bersekolah. Mungkin ada di antara warga Star yang hari ini sudah mulai menaikkan tensinya begitu ya, untuk membangunkan putra-putrinya di sekolah yang baru. Baik, semoga semuanya bahagia. Dan saya Eva Prasanti siap menemani aktivitas pagi hari ini dengan rangkaian lagu-lagu hits ya, selama kurang lebih 3 jam. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, dari Ratu sudah kami hadirkan satu lagu yang berjudul Teman Tapi Mesra. Kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu yang dibawakan oleh Sigas, Sahabat Jadi Cinta.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan ada satu lagu di kesempatan kali ini, muncul lewat satu lagu dari Ran ya, dengan Selamat Pagi, diambil di album tahun 2008. Ini menjadi lagu yang sangat ikonik ya. Ada Rayi, Asta, dan Nino. Sebenarnya lagu ini berbeda dengan tren lagu hits pada umumnya. Ran sengaja mengangkat lagu tidak bertema cinta. Lagu ini justru menyoroti keindahan lingkungan dan semangat untuk menyambut hari baru yang lebih cerah. Pada masa

dihadirkan. Semoga sapaan lewat lagu dari Ran Selamat Pagi ini benar-benar membawa warga Star bersemangat untuk hari ini. Baik, kita akan lanjut ya mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan untuk kesempatan kali ini satu lagu dari Justin Bieber lewat satu lagunya That Should Beat Me.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Aigo,
2: Korea.
1: Nih, tanggung jawab. HP Mbak enggak bisa dipakai.
2: Kok enggak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
1: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi. Yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
2: Tapi HP Mbak kan second.
1: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Oh. Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
2: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Kata yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
1: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
2: Loh.
1: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
2: Terus duitnya gimana?
1: Ya uangmu lah.
2: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
1: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
3: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya enggak habis-habis.
2: Cak Pri.
4: Bu Iin.
2: Lagi ngapain?
4: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
2: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
4: Enggak Bu, pasti mahal.
2: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
4: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
2: Tapi kan saya...
4: Bu, bentar aja kok. Ini loh masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
5: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke Pak, tapi
7: kenapa?
8: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Penyanyi kelahiran Suriname, Oscar Harris, bisa dibilang sebagai penyanyi internasional yang paling sukses merilis album berbahasa Indonesia. Di era 70-an, namanya sangat melambung dengan hits-hits antara lain Try a Little Love, Soldier Prayer, Since I Met You Baby, atau hits terbesarnya Song for the Children. Kepopulerannya bukan hanya di Eropa ya, tapi juga sampai ke Asia, bahkan ke Amerika. Barangkali karena kepopulerannya inilah yang membuat produser Indonesia akhirnya bisa membuat Oscar rekaman di Indonesia. Rekaman pertamanya sangat sukses dengan lagu Sandy yang diciptakan Rinto Harahap. Oscar memang luar biasa, pronunciation-nya Indonesia ini nyaris sempurna ya ketika menyanyi. Sukses album pertama berlanjut ke album yang kedua, kembali mengandalkan karya Rinto. Oscar mencetak hits berjudul Oh Tuhan, dan sukses ini membuat sangat mencintai Indonesia. Tapi sejak awal 80-an, seiring popularitasnya yang semakin memudar, kiprahnya tidak terdengar lagi. Sempat beberapa waktu dia mengadakan konser di Indonesia, tapi tidak untuk proyek rekaman. Baik, untuk pagi hari ini, terima kasih ya buat yang sudah bersama dengan Star Memory. Selamat bergabung untuk Shiva yang ada di PDW, Cak Kencur yang ada di Indawe, Rere. Selamat pagi juga untuk Farah, Lia, Kaila, ada Rika, Vivi, Ami. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat-sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Warga Star, bagaimana kalau warga Star mencoba perawatan wajah menggunakan madu? Nah, madunya clover honey. Selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan untuk masker wajah alami. Karena mengandung antioksidan dan nutrisi alami, clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu, sinar matahari, masker madu juga membantu menenangkan kulit wajah Anda. Cara pakainya, cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10-15 menit lalu bilas dengan air bersih. Selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan rutin. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Informasi, warga Star bisa hubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Tetap sehat dan tetap cantik bersama clover honey. Baik, warga Star, kami hadirkan dari Lovarian, Perpisahan Termanis.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Permisi, Pak Jono.
2: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
2: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
2: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
2: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh, okay. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
2: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
2: Alah, kok malah nambah, Bu.
3: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.
4: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
5: minyak gosok, cap tunggal.
4: Lah kalau sakit perut atau mules,
5: ya minyak gosok, cap tunggal.
4: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

Star FM. Ya, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, setelah perilisan album Speak Now di tahun 2010, Swift mengadakan Speak Now World Tour yang mengunjungi Amerika Utara, Asia, Eropa, dan Oseania di Februari 2011 hingga Maret 2012. Album ini didukung oleh 6 single, termasuk 2 entry 10 besar Billboard ya. Ada Mine, Back to December, dan 2 single nomor 1 Hot Country Song Amerika Serikat, Sparks Fly, dan juga Hours. Speak Now di menerima ulasan-ulasan yang umumnya positif dari para kritikus musik untuk menawarkan keterlibatan emosional dan lagu-lagu yang ramah radio. Beberapa kritikus memuji perspektif Swift yang dewasa, walaupun beberapa lainnya menganggap tema-tema balas dendam, patah hati, dan lagu-lagunya ini dangkal. Album ini hadir di daftar album terbaik dekade 2010-an di Billboard dan Spin, dan dalam daftar 2012 Rolling Stone untuk album wanita terbaik sepanjang masa. Baik, salah satunya juga saya hadirkan untuk warga Star yang satu ini.

0: Hey bro, ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
1: Yang sakit stroke itu, tak?
0: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
1: Hus, jangan bikin hoax bro.
0: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
1: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasihan kan?
0: Iya juga sih ya.
1: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin ngantur.
0: Iya bro, betul kamu.
1: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
0: Ayo wis, gasken.
2: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan lagu dari Bayu dengan Hanya Dirimu. Terima kasih untuk yang sudah bersama dengan program ini. Iva yang ada di Kepulungan ya, love variannya tadi sudah muncul. Ada Nafa, Ika, Bu Anis yang ada di Bangil, yang request Fiersa Besari, ini belum masuk di Star Memory ya. Bu Ira, lagunya tadi sudah kita dengarkan. Bu Yuni yang ada di Gayam, Nana yang ada di Pasuruan, ada Ali Husen juga, Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan. Terima kasih banyak. Semoga hari ini menyenangkan berkawan dengan program Star FM. Dan untuk warga Star yang punya putra putri, tentu sebagai orang tua punya harapan ya, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia. Jadi di Indonesia 1 tahun plus 2 tahun di Australia, atau pilih kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dengan seperti ini, warga Star bisa mendapatkan benefit ya, tanpa uang gedung, beasiswanya 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasinya gratis loh sekarang. Tinggal hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kami hadirkan dari Bryan Adams, Please Forgive Me.

0: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook at Dnet Provider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Dalam Diam Aku Mencintaimu dibawakan oleh grup musik rock Malaysia, Stinks. Dirilis di era 90-an ya, dan menjadi salah satu hits terbesar mereka. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam, namun terpendam di mana sang vokalis Pui berharap perasaannya ini tersampaikan meski hanya bisa mencintai dalam diam. Baik warga Star, saya akan menyapa dulu buat yang sudah bergabung di program Star Memory melalui Facebook ya. Nanti lanjut yang bergabung di WA. Toto Blendrang, terima kasih ekspedisinya tadi sudah hadir. Om Yudi, sama-sama. Om Muhammad Soleh, amin untuk hari ini. Mas Iki Govindanya, tadi sudah ya. Amiruddin, terima kasih. Robert Armatu, lagunya juga sudah. Aba Waisel, terima kasih. Pak John Sableng, lagunya ganti Krisya, Pergilah Kasih Ditunggu. Pak Asyen juga lagunya sudah kami hadirkan ya baru saja. Marcel, terima kasih. Utopia Dengan Hujan juga sudah. Tumiar dari kawasan Medan hadir. Oke. Pramestiani, terima kasih. Rif, Cinta Adalah juga sudah kami persiapkan. Sabar terlebih dahulu ya. Yang sudah like ada Toto Blendrang, Pak Jun Sableng, Bambang Wahyudi, Mas Iki, Aldi Bro, Aba Waisel, Marcel, ada Mas Franky, Lili Avianti, Bagaskara, Heri Susanto, Hasdi, Reni Prianti Katerji, Pak Asyen, Ayub, ada juga Tony Azura, Om Yudi, Muhammad Soleh, Amiruddin Renjana, Hendrik Pit, dan Tumiar Idawati, serta Robert Armatu. Terima kasih untuk like-nya di kesempatan kali ini. Yang belum saya sapa, yuk ngacung. Selamat bergabung untuk Rama yang ada di Pandaan, Reza yang ada di Pandaan. Ada juga Mas Franky, lagunya tadi sudah ya, dari Bayu, Nana, Rebecca. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ada juga siapa ini ya? Oh, sepertinya Pak Purmanam. Saya belum copy WA berikutnya ya. Bams yang ada di kawasan Waru Sidoarjo, Pak Hans, juga untuk Bu Dewi yang ada di Pandaan, Cik Giok untuk lagunya mungkin menjadi lagu penutup untuk siang hari ini, Pak John Sableng, Pak Asyen, sama-sama untuk lagunya. Kita dengarkan saja, kami akan hadirkan kali ini dari Adam Lambert dengan Wataya Won From Me.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini,
1: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok cap tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mbak, tolongin Mbak.
3: Kenapa Dek? Pagi-pagi kok udah nangis?
2: Ade habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Ade dapat paket.
3: Loh, kan enak.
2: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah dia transfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
3: Ya ampun, kasihan adiknya Mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
2: Iya, Mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album Proof BTS yang special edition, Mbak.
0: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
6: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmik,
6: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya pamit ya. Lanjut Uzi Aulia yang akan menemani Anda berikutnya di sesi pertama Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan mungkin ada lagu yang tidak terputar untuk siang hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan bye-bye.

0: Prime in Focus.
1: Anda sudah pasti telah mengenal olahraga hoki. Yang mungkin belum Anda tahu, cerita asal-usul olahraga yang dimainkan dengan stick dan bola ini. Para ahli sejarah menyebut permainan hoki ini berasal dari Persia karena olahraga yang mirip dengan permainan hoki yang dikenal sekarang sudah dimainkan sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ukiran-ukiran pada gua di Beni Hasan di Lembah Nil menggambarkan beberapa abad yang lalu orang-orang Mesir telah memainkan permainan yang mirip hoki juga di Yunani sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sementara untuk perkumpulan hoki pertama baru berdiri di Blackhall, London pada tahun 1861 dan baru pada tahun 1900 peraturan-peraturan mulai diseragamkan dan pada tahun 1908 hoki untuk pertama kalinya dipertandingkan di London Games. Untuk induk organisasi hoki internasional baru terbentuk di Paris pada tahun 1924 dengan nama Federation International de Hockey Sergeisen, disingkat dengan F.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Abim Ngesti dengan Gadis Baliku. Selamat datang kembali di Stargate. Kali ini ada saya Uzia Aulia yang bertugas sampai nanti pukul 2 siang. Kita udah balik lagi ke rutinitas semula ya warga Star. Anak-anak udah balik sekolah lagi, kalau kerjaan sih tetap kayak biasanya. Oke, selamat bergabung untuk Anda yang sudah menunggu kemunculan program ini. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Eva Bonita dengan Jejaka India.
1: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

105,5 Star FM, lagu dari Eva Bonita dengan Jejaka India. Ini sebenarnya adaptasi ya, bahasa Indonesia dari lagu pop India berjudul Made in India. Bagian liriknya tuh apalagi kedengeran banget kalau sama gitu. Lagu dari Eva Bonita ini sendiri rilis tahun 1996 dengan menggabungkan musik dangdut, kemudian elemen disco, dan ada sedikit nuansa Bollywoodnya gitu ya. Bagi warga Star yang mau bergabung dengan kami, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-1075 atau bisa kirim komentar melalui media sosial kami. Yang pertama bisa lewat Facebook di Star 105.5 FM, dan yang kedua bisa lewat akun X at Star FM 1055. Kali ini kami lanjutkan dulu dengan lagu dari Manis Manja, ada Bul Kibal Kibul.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Gear.

105,5 Star FM, dirilis tahun 2013, film Chennai Express ini disutradarai oleh Rohit Shetty dengan bintang utama Shahrukh Khan dan Deepika Padukone. Lagu yang baru saja kami hadirkan adalah salah satu soundtracknya yang berjudul Kashmir Me to Kanyakumari. Asik ya, biar siang-siang gini, waktu-waktu atau jam-jam rawan ketika mata sudah mulai lelah gitu, dengerin lagu ini ya, bisa sambil gerak badan dikit. Selamat siang untuk Anda yang sudah mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-8310755. Jangan lupa Anda bisa juga mendengarkan siaran kami melalui radio online di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Selamat siang untuk Hendrik yang ada di Kedabung Pasuruan. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Requestnya Nais Larasati dengan Takdir. Dan juga ada Raffi dari Gempol. Siang-siang ini ingin mendengarkan lagu dari Siti Nurhaliza yang judulnya Cindai. Ini kayak hitsnya lagu Melayu ya, apalagi kalau di Indonesia. Rata-rata pasti tahu lagu ini, terutama generasi 90-an. Buat Bausinya terima kasih, sama-sama. Juga saya ketemu dengan Om Yudi yang ingin mendengarkan lagu Sisa-Sisa Cinta dari Ona Sutra. Terima kasih Mbak Uzi, selamat bertugas ya, tetap semangat. Terima kasih juga untuk Om Yudi. Semoga Anda juga selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Dan juga ada Pak Purmanam dari Pasuruan Kota yang siang ini ingin mendengarkan lagu dari Imam S. Arifin, judulnya Jandaku. Menyapa Mas Pri, kemudian Om Yudi, Cak Kencur, ada Mas Adi, Mas Frankie, Mama Arum, Bu Ira, Bu Sugeng, juga Mika dan Furin. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu, umur panjang, sejahtera dan bahagia bersama keluarga tercinta. Rezekinya lancar. Amin. Terima kasih Pak Purmanam. Biar tidak menunggu lama, langsung kami mainkan Nais Larasati dengan Takdir.

0: Wih, HP baru nih.
1: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
0: Mantep, boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
1: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
0: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
1: Hah? Emang ada yang begitu?
0: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Nggih, Mbak. Mau kemana?
4: Ke pasar ya.
3: Oh, siap, Mbak. Monggo, ini helmnya.
4: Alah, enggak usah. Mau dekat sini aja loh.
3: Gimana, toh? Ya jangan, toh, Mbak. Sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh Mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan Mbak sendiri.
4: Nah,
3: Masya Allah, kaget saya.
5: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan. 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM. Satu lagu lama dari Ona Sutra baru saja hadir. Permintaan dari Om Yudi di Probolinggo. Selamat mendengarkan Om. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Dan juga saya ketemu dengan Bu Yuni di Tanggulangin Sidoarjo yang siang ini ingin ditemani soundtrack dari film Krish. Hrithik Roshan. Untuk Mbak Usi, selamat bertugas dan terima kasih dari Bu Yuni di Tanggulangin. Sama-sama Ibu. Ada Bams dari Sidoarjo yang request lagu dari Iyet Bustami, judulnya Cinta Hanya Sekali. Terima kasih, sama-sama. Ini juga ada Bang Kodir yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat siang. Rekan-rekan PDW juga selamat siang. Lagi istirahat ya sekarang ya? Udah mulai istirahat? Oh, bentar lagi. Siti Nurhaliza dengan Cinda tadi sudah hadir ya. Semoga tidak tertinggal. Tidak tertinggal mendengarkan tadi ya. Mungkin kalau mau ganti request juga boleh. Atau cukup tadi aja gitu. Ngikut aja sama yang tadi, boleh. Dan juga saya ketemu dengan Mas Franky di Bangil, menunggu kemunculan duet dari Yus Yunus dan Eri Susan yang bingkisan rindu. Mau nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, juga Mama Arum, Mas Iki, Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas. Untuk Mbak Usi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih sama-sama. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu Bollywood dari soundtrack film Krish, Pyar Ki Ek Kahani.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih. Bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Mega Disc, where music matters.
5: Hai warga Star, saya Rwanda Academy.
6: Jangan bermain api, takut terbakar nanti.
5: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get, Star Joget, Asoy.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: 105,5 Star FM.
6: Star Gear, Star Joget.
7: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
5: Star Gear.

105,5 Star FM. Penyanyi yang satu ini memang selain dikenal dengan vokalnya yang khas dan kuat, tapi juga totalitasnya. Iyad Bustami baru saja hadir dengan Cinta Hanya Sekali. Selamat mendengarkan untuk Bams yang tadi sudah menunggu kemunculan lagu ini. Saya menyapa dulu yang sudah bergabung lewat jalur Facebook. Ada Marcel yang menunggu Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama. Terima kasih, sama-sama. Juga ada Abah Waisel, selamat mendengarkan Starga juga untuk Anda. Kemudian di sini ada Toto, menunggu kemunculan Maggie Z dengan Benang Biru. Ini juga salah satu lagu populernya Maggie Z yang pernah di cover oleh penyanyi yang generasi lebih muda. Ada juga saya ketemu dengan Mama Dian yang ada di Bangil, request lagu dari film Fana, judulnya Dekona. Salam semangat aja buat penyiar dan pendengar Star Joget. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki melimpah untuk semuanya. Amin. Terima kasih untuk Mama Dian. Sementara Ilyas yang lagi beraktivitas siang hari ini menunggu kemunculan Roma Irama dengan Suratan. Ini lagu duet ya, Roma Irama sama Riza Umami. Kemudian saya juga ketemu dengan Yosa yang lagi beraktivitas di PDW. Selamat siang juga untuk Anda. Iyad Bustami tadi kebetulan sudah hadir dengan Cinta Hanya Sekali. Gimana kalau mungkin mau ganti atau ikut aja? Silakan ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu yang kembali viral akhir-akhir ini dari Cici Faramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih.

0: Hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM yang sudah menunggu kemunculan lagu ini. Suratan baru saja hadir versi duet ya, dari Roma Irama dan Riza Umami. Selamat mendengarkan untuk Anda. Ada Mbak Angel dari Surabaya yang request lagu dari Eri Suzan, Kumpulan Dusta. Eri Suzannya ini yang judul ini kayaknya belum bisa masuk Star Gate 1 ya. Kemudian juga ada Cak Subari dari Sidoarjo yang menunggu kemunculan lagu berjudul Bujangan. Walaupun saya yakin yang request ini bukan bujangan lagi, tapi pernah jadi bujangan ya. Salam untuk semuanya Mbak Uzi, terima kasih sama-sama untuk Cak Subari. Juga ada Miun Digrati seperti kemarin-kemarin-kemarin-kemarinnya lagi. Kirim 4 pilihan lagu untuk disimak siang hari ini. Semuanya lagu India. Terima kasih Mbak Uzi, oke sama-sama. Sekarang kalau tadi sudah ada duet, kali ini ada duet lagi, tapi duetnya beda. Ada Eri Suzan dan Yus Yunus, kami hadirkan dengan Bingkisan Rindu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Halo warga Star, saya Surni Bahar. Dengerin, gabung dan

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: The pot sudah buka. Sate sudah siap bakar. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
4: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di radio Star FM aja pak, jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.

105,5 Star FM. Cuti si dunia Mohabbatki. Soundtrack dari film Ed Larki yang direquest oleh Bu Lili di Krian Sidoarjo. Selamat mendengarkan untuk Anda. Waktu aku ke studio, kita gak jumpa. Aku penasaran dengan orangnya. Ibu gak usah penasaran sama saya ya. Kalau gak ketemu, bersyukurlah. Ada Cak Kencur di Dawe Grati. Joni Iskandarnya tadi sudah hadir ya, dengan Kais Laila. Menyapa Mama Arum, Bapak Purmanam, Cak Ali Husen, kemudian Mas Frankie, Bu Lili, salam dari Dawe.

Ibu Fauziah Onamboru ini rupanya. Kemudian ada Ki Wongso dari Gresik Selatan menginformasikan kalau suara Radio Star FM terpantau jernih. Terima kasih untuk informasinya. Lagi nyimak sambil istirahat. Dan tentu saja Anda masih bisa bergabung dengan kami melalui jalur WhatsApp di 081-8310755. Kalau siang hari ini lagi ngerasa badannya pegal-pegal karena habis beraktivitas, apalagi hari Senin biasanya tuh lagi banyak-banyaknya kegiatan, coba diatasi dulu capek-capeknya dengan cara pijet. Tapi pijet bukan sembarang pijet ya, pakai minyak gosok cap tunggal. Kenapa minyak gosok cap tunggal? Karena mengandung bahan-bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Tapi kalau Anda tinggal di Pasuruan Kota, bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Ini lagu buat para bujangan maupun yang pernah jadi bujangan. Kami hadirkan dari Roma Irama.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masa catering syukuran kapan hari belum lunas?
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Game, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai.
8: Yeah.

105,5 Star FM. Ada Mega Mustika yang baru saja hadir dengan lagunya yang berjudul Fata Morgana. Mega Mustika ini adalah salah satu penyanyi dangdut yang puncak popularitasnya itu ada di era 80-an sampai pertengahan 90-an. Dan karakter vokalnya terkenal dengan gaya vokal melankolis dan penghayatannya yang dalam pada lagu-lagu bertema kesedihan. Kita tinggalkan dulu Mega Mustika. Sementara saya merekomendasikan satu produk untuk warga Star yang sedang menjalankan usaha dan usahanya lagi berkembang. Pastikan Anda sudah berlangganan di NetDreams. Di NetDreams adalah sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Lewat satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Juga ada fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, yang pastinya lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain itu, di NetDreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda supaya mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya bisa hubungi 0315480500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month.

saja kalau bahas Taylor Swift ini nggak cukup satu menit ya. Dan kalau bicarain albumnya itu juga banyak banget. Salah satunya adalah album Speak Now, yang ini menjadi top album, top chart album ya di tahun 2010. Dan menerima sertifikasi multi platinum di Australia, kemudian Kanada, dan di Amerika Serikat sendiri album ini menjual 1 juta kopi di minggu pertama saja. Bayangin, itu minggu pertama saja udah segitu banyaknya yang langsung borong. Dan tidak hanya secara komersil ya, maksudnya secara penjualan, prestasi lainnya juga dicatat pada penghargaan Grammy ke-54 di tahun 2012, yang mana album Speak Now ini dinominasikan untuk album country terbaik. Juga single ketiganya yang berjudul Mean itu memenangkan lagu country terbaik dan penampilan solo country terbaik. Secara retrospeksi, para kritikus menjuluki Speak Now sebagai salah satu album country 2010-an terbaik dan menggambarkan lagu-lagunya yang berisi tentang citra publik Swift sebagai presiden untuk penulisan lagu sang penyanyi dalam album-album selanjutnya. Kami hadirkan lagu dari Taylor Swift, ada Mine.

0: pagi, Anton.
1: Pagi, Bella.
0: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
2: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Cute time dulu, ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke, Pak, tapi
7: kenapa?
0: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanik. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, lagu yang baru saja hadir dari Elvi Sukaisih dengan Bisik-Bisik Tetangga. Tapi kalau udah mulai tetangga bisik-bisik nih bahaya. Penyebabnya banyak, antara emang yang jadi objeknya itu banyak bahan untuk diomongkan atau tetangganya sirik gitu. Selamat siang untuk Afian di Pasuruan Kota, menunggu kemunculan Yulia Citra yang judulnya Menyulam Kain Rapuh. Tak doain sehat dan sukses selalu buat Kak Uzi. Terima kasih untuk Afian. Ditunggu untuk kemunculannya. Tapi kalau yang satu ini bukan ditunggu, tapi dijemput ya warga Star. Terutama buat Anda yang putra-putrinya sudah mulai menempuh pendidikan tingkat tinggi. Menempuh pendidikan yang ini ya, jenjang yang lebih tinggi maksudnya. Dan kalau kepingin anak-anaknya punya kesempatan karir lebih luas secara global, salah satu yang dipikirkan adalah pendidikannya. Pendidikan bertaraf internasional bisa menjadi pilihan para orang tua untuk putra-putrinya. Dan biasanya ini kalau bicara soal pendidikan bertaraf internasional, negara yang cukup banyak disebut itu adalah salah satunya Australia. Nah sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia gak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Para mahasiswa bisa mengambil program Flexible Pathway ke Australia, di mana bisa kuliah 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, kemudian juga no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulai langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 2 siang. Dan lagu dari Evie Tamala ini tadi membawa kita ke penghujung program Starget. Jangan pindah frekuensi warga Star, karena setelah ini akan hadir Starget 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan sebagai penutup kami hadirkan salah satu lagu dari film Kuch Kuch Hota Hai, ada Yelar Kahai Diwana.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 13 Juli 2026. Fenomena menyusutnya angka pendaftaran di sejumlah sekolah negeri menjadi potret nyata adanya persaingan ketat dalam menarik minat wali murid. Kota Pasuruan termasuk wilayah yang menghadapi tantangan ini. Dikutip dari Berita Jatim, letak geografi sekolah yang berdekatan dengan lembaga pendidikan lain yang memiliki reputasi mentereng dan disinyalir menjadi pemicu utama terjadinya migrasi calon siswa. Dominasi promosi dari sekolah kompetitor membuat keberadaan sekolah negeri di pinggiran pusat kota ini kini kian meredup. Kepala Pengawas Sekolah Wilayah Kecamatan Bangil, Dalikah, menyebut saat ini ada 5 lembaga SDN yang masuk daftar di bawah pagu kurang dari 20 siswa-siswi, sementara pagunya 28 siswa-siswi. Salah satu triknya, sekolah harus membuat terobosan mulai kedisiplinan hingga kegiatan ekstra kurikuler. Kondisi yang lebih memprihatinkan dialami SD Negeri Nailan, Kecamatan Silahung, Ponorogo. Sudah 2 tahun ini SD Negeri Nailan tidak melakukan kegiatan MPLS. Saat ini jumlah peserta didik yang masih belajar hanya 13 anak. Rinciannya kelas 6 sebanyak 7 siswa, kelas 5 ada 2 siswa, kelas 4 ada 1 siswa, kelas 3 ada 3 siswa, sedangkan kelas 2 dan kelas 1 kosong. Disebutkan salah satu faktornya adalah pengaruh letak desa yang dikelilingi sejumlah lembaga pendidikan lain, membuat masyarakat memilih memiliki banyak pilihan sekolah dasar dengan jarak yang relatif dekat dari tempat tinggal mereka. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Goyangnya masih terus bisa dilanjut gitu ya, setelah 3 jam stargazing sesi yang pertama berlalu, kini disambung di sesi yang kedua sampai dengan 5 sore nanti. Kebersamaan kita di hari yang ke-13 di bulan Juli 2026 bareng saya Bang Jono di Target 2. Saudari Wal kemunculan dari Andrian yang mengcover lagu dari Goliath gitu ya, Cinta Monyet. Lagunya tetap pop sih, tapi ada sentilan dangdut-dangdutnya meskipun gak banyak gitu ya. Oke, yang jelas nomor ini sudah jadi awal dan kita bakal terus lanjut sampai dengan rampung nanti. Di urutan kedua saya sudah persiapkan Laili Suci dengan satu rilisan yang terbilang baru gitu ya. Yang jelas tahun ini 2026, tajuknya Ojo Mung Isun. Target 2, save.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
3: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
5: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: The home.

Muslim yang kembali bahas Star FM. Di urutan ketiga saya hadirkan Endes AK dengan Kalingan Mantan. Dan ini langsung menjadi jawaban satu request yang sudah dihadirkan via WA kami di 081831075 ya. Tepatnya ada Fatma yang menginginkan kehadiran dari Endes AK ini. Selanjutnya ada juga Tina yang menantikan satu lagu bertajuk Kari Cerito gitu ya. Versinya terserah, saya pilihkan versi kalem dari Syahiba Saufa nanti, versi akustik gitu ya. Biar pas dengan tampilan yang disuka Azza yang menantikan Sad Ewo dalam Lancar. Masih teman PDW juga sudah menyatu di sini, Tata yang menantikan Cinan Bana. Versinya yang ajib-ajib begitu ya. Demikian halnya ada Nanat, masih teman PDW, sudah punya nomor unggulan juga, tampilan dari Bunga Reza untuk Astaga Bercanda begitu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga Facebook kami bisa dimanfaatkan juga sebagai sarana gabung begitu ya. Jadi cek terlebih dahulu postingan berkaitan dengan program Starga 2 ini. Setelah Anda temukan, bisa tulis di kolom komentar untuk requestnya. Sekarang saya bakal segera lanjut saja tampilan dari NDX AK dengan Syahiba Saufa dalam Kari Cerito.

0: dan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jatuh dan
0: kalau muncul sensasi terbakar di

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya,
2: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Stargate in the house.

terima kembali Mas RFM. Ada baru dengar sebuah nomor yang dirilis pada seputaran beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Mei begitu ya. Rilisan dari produser yang juga remixer asal Bengkulu, Akbar Chalai, meramaikan industri musik tanah air lewat rilisan bertajuk Astaga Bercanda bareng Mingse. Nah, lagu ini mengusung genre hipdut yang kayaknya akhir-akhir ini semakin ramai begitu ya. Bisa dikatakan perpaduan hip-hop dan dangdut dengan nuansa yang ringan, catchy, dan penuh karakter khas anak muda era kekinian. Nah, sebelumnya Akbar Chalai dikenal lewat lagu Enggak Dulu yang mendapat perhatian luas juga hingga bahkan ke Malaysia. Dalam proyek paling barunya ini, dia kembali bekerja sama dengan penulis lagu yang juga terlibat dalam sejumlah karya hipdut lainnya seperti Calon Mantu Idaman, juga Kasih Tahu Mama. Kolaborasi itu menghadirkan warna musik yang energik sekaligus mudah diterima para pendengar. Nah, sementara untuk lagu yang baru saja kita simak, Astaga Bercanda, Akbar menggandeng Mingse, alter ego dari Bunga Reza yang dikenal sebagai jebolan Indonesian Idol Season 12. Sosok Bunga Reza ini sendiri cukup populer di media sosial begitu ya, khususnya di TikTok lewat konten-konten kreatifnya serta istilah galgah yang sempat ramai digunakan kalangan anak muda. Melalui pesona Mingse, Bunga menampilkan sisi yang lebih centil, ekspresif, juga playful dibandingkan karya-karya pop yang sebelumnya dia bawakan. Mingse mengaku tertarik mencoba genre hipdut ini karena sejak kecil sudah akrab dengan musik dangdut yang diperkenalkan sang ibu ya. Di tengah aktivitasnya sebagai dokter dan penyanyi, dia tetap aktif mengeksplorasi dunia musik dengan berbagai warna baru. Lagu Astaga Bercanda sendiri mengangkat tema cinta segitiga dengan pendekatan santai dan humoris. Terlihat dari lirik refrain, aku serius tapi bercanda, yang menjadi bagian dari paling mudah diingat begitu ya. Nah, dengan aransemen hipdut yang energik juga karakter vokal Mingse yang unik, Astaga Bercanda menjadi eksplorasi terbaru Akbar Chalai dalam menghadirkan musik dangdut modern yang dekat dengan generasi muda. Oke, sekarang saya lanjut cek yang sudah manfaatkan Facebook, ada siapa lagi gitu ya, ada siapa aja lebih tepatnya. Ini ada Marcel yang hadirkan Syahiba Saufa. Jadi sayang sekali Syahiba Saufanya itu sudah hadir begitu ya, selepas tadi dengan Kari Cerito. Jadi ya, jadi cerita begitu ya, gak bisa diputar lagi Syahiba Saufanya karena sudah muncul. Kalau begitu saya bergeser ke Toto Blendrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari kawasan Suramadu. Jambu Alas itu sejauh yang saya ingat belum ada versi dangdut modernnya begitu ya. Nanti saya cek lagi, kalaupun ada bisa dimunculkan. Disapa Mbak Ani, kemudian Mbak Reni, Mas Anwar, Marcel, Mas Franky, Mas Sutikno, Mas Hadi Darpanser, Pak John Sableng, juga Wak Rete. Abah Waisa Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, join di Star G2 tanpa request. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hasdi Darpanser yang juga sudah tuliskan komentarnya, Star G2, sik asik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang John, mau Safira Inema, ditinggal pas sayang-sayang. Buat Sam Toto Blendrang, Sam Robert Tarmatu, juga semua pendengar Star 105.5, selamat mendengarkan. Oke, asyap. Sekarang saya lepas dulu Vita Alvia ya, dalam Cinan Bana.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya.
7: Masa, Bu?
5: Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
8: In the home.

terima kembali Bahasa FM untuk yang sudah menghadirkan atau menantikan kemunculan lagu bertajuk Menjaga Jodoh Orang gitu ya. Ada Dewi yang dari kawasan Sidoarjo. Nomornya sudah saya lepas. Ini versinya Happy Asmara gitu ya. Nuansanya slow akustik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dewi. Selanjutnya saya ketemu dengan Viva yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan suara Deni Caknan dalam Kartonyo Ramedot Janji. Terima kasih, ditunggu. Kemudian sudah bergabung juga Bila dari Sidoarjo juga. Mau lagunya Aftershine begitu ya untuk Kalah. Terima kasih, ditunggu untuk Bila. Selanjutnya sudah bersama saya juga kali ini dari teman PDW yang punya nama Yosa begitu ya. Saya masih agak ragu ya memutar Juwita, Kembang Juwita ini, karena lagunya ini versi aslinya versi pop, versi dangdutnya masih belum saya temukan begitu ya. Anyway, thank you untuk Yosa, semoga tetap terhibur. Lalu juga untuk Lia yang dari kawasan Sidoarjo yang menantikan Happy Asmara juga dalam Kalah begitu ya. Jadi Kalah sudah diinden dengan tampilan atau lebih tepatnya versi Aftershine, jadi saya satukan saja nanti untuk nomor bertajuk Kalah ini. Lia yang ada di kawasan Sidoarjo gitu ya. Terima kasih juga ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo menyatu di Stargate 2 ini untuk satu lagu dari satu lagu yang bertajuk maksud saya Tanjung Mas Ninggal Janji gitu ya. Baik Om, sabar menanti gitu ya. Di Facebook Oke, rupanya masih belum bertambah, Om Yudi aja gitu ya. Kalau begitu saya segera urai dulu deretan nomor-nomor yang sudah diajukan untuk siap dilepas. Kali ini kita simak dulu dari Happy Asmara ke Deni Caknan, Kartonyono Medot Janji.

0: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A. Mangga.
1: In the house.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Cute time dulu ah.
5: Cute time, quality time.
4: Iya, emang ini bukan
5: duduk santai, ngeteh cantik.
4: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
5: Cute time buat kulit?
4: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
5: Caranya?
4: Pakai ini,
5: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
4: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
5: Oh, gitu.
4: Iya.
5: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
4: Kok direbut sih?
5: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
4: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
6: Hai warga Star, saya Imei.
7: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
6: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105 kembali Master FM untuk nomor barusan Berbeza Kasta yang disuarakan oleh Kalia Siska. Saya ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lewat lagu ini disapa juga Bapak Subari, kemudian Bapak John Sableng, Pak Rite, Mas Sutekno, ada juga Mas Franky, gak ketinggalan Toto Bendrang, ada Arvidianto, Anwar Eko, Chris Fislik, Mama Arum, Furin, juga Mbak Reni ya. Saya juga ketemu dengan Ardana Putra yang ada di kawasan Sidoarjo. Denoknya tadi memang bukan versi original yang saya hadirkan karena sudah sering kali muncul begitu ya. Saya hadirkan versi yang lain untuk kali yang pertama, disuarakan Latasha tadi. Semoga tetap berkenan begitu ya untuk Ardana. Sambung lagi jumpai Dewi yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan yang diinginkan juga sudah saya mainkan, tepatnya Body Pata-Pata begitu ya. Disapa Mbak Alvia Cihui. Jadi kayak komeng aja ya, Cihui. Terus ada juga siapa nih? Rahma yang dari kawasan Pandaan, Cinta Tak Direstui juga sudah dipersiapkan. Selanjutnya giliran, oh ada Ibu Ira yang ada di kawasan Lingkar Timur Sidoarjo. Halo Bang, puana seneng aku ya, sama aku idem, saya juga seneng yang panas. Kalau adem meler. Panas segini ya, plong rasanya. Lagunya Ngapain Repot. Waduh, gitu ya, ada lagu Ngapain Repot. Menyapa Bu Anis, Bu Ani, Pak Purmanam, kemudian Mas Franky, Bu Istiharo, Mama Arum, Pak Asyen. Matur nuwun. Oke, makasih balik untuk Ibu Ira. Selanjutnya ada Nazwa yang ada di kawasan Sidoarjo yang pingin simak Denny Cakna dengan Kertonyono Medot Janji yang tadi sudah muncul, semoga sempat dengar juga gitu ya. Ada juga yang lagi pingin simak sebuah nomor lama dari Cita Citata, Aku Mah Apa Atuh. Yang lagi kangen ada Mama Arum gitu ya. Disapa juga Bu Ani, Bu Anis. Ini salah ketik jadi saya pengen ketawa gitu ya. Soalnya salah ketiknya huruf U gitu ya. Bu Sandra, Bu Ira, Bu Ima, Bu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan semuanya aja. Semoga happy selalu. Oke. Sebelum lanjut, nih saya bakal ajak ke Anda, terutama yang pengen wajahnya itu dirawat dengan menggunakan madu clover honey. Bisa dicoba ya, karena ini selain baik untuk dikonsumsi setiap hari, ternyata clover honey juga bisa digunakan sebagai masker wajah alami ya, karena mengandung antioksidan juga nutrisi yang alami. Clover honey membantu menjaga kelembapan kulit, membuat wajah terasa lebih halus, membantu merawat kulit kusam agar tampak lebih segar. Nah, bagi yang sering beraktivitas di luar ruangan atau terkena debu juga sinar matahari, masker madu ini juga membantu menenangkan kulit wajah. Terus cara pakainya gimana? Gampang saja. Cukup oles tipis clover honey pada wajah yang bersih, diamkan sekitar 10 sampai dengan 15 menit lalu bilas dengan air bersih. Nah, selain praktis, perawatan alami seperti ini juga lebih hemat dan aman digunakan secara rutin ya. Jadi, clover honey bukan hanya baik untuk kesehatan tubuh, tapi juga membantu merawat kecantikan kulit secara alami. Butuh informasi yang lebih detail lagi atau sekaligus pemesanan, silahkan di WA Ibu Renata 0821-4083-8008 ya. Sekali lagi, 0821-4083-8008 dengan Ibu Renata. Tetap sehat dan tetap cantik bersama clover honey. Sebelum kita simak Kak Cinta Tak Direstui, saya biarkan terlebih dahulu ada yang lagi pengen dengar Naufal Syahreza dalam Super Exist.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the hole.

Baik, kita jeda dulu Star Gadua. Kita masuk ke segmen Star of the Month yang bakal bongkar sebuah album dari Taylor Swift kali ini yang bertajuk Reputation. Album ke-6 dari Taylor Swift yang dirilis 10 Desember 2017 oleh Big Machine Records. Swift ini menjadi subjek pengawasan tabloid yang merajalela setelah merilis album studio kelimanya 1989 di tahun 2014 ya, dengan media yang mempublikasikan kehidupan pribadinya dan perselisihannya dengan selebritas lainnya. Nah, oleh karenanya dia mengasingkan diri dari pers dan media sosial, di mana dia telah mempertahankan kehadirannya secara aktif dan menciptakan album Reputation sebagai upaya untuk mengubah pikirannya. Kita simak salah satu muatan album Reputation, Ready for Rain.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandeglang.
1: Ngerti nggak tetangga kita Wak Sunari itu?
2: Yang sakit stroke itu, Kak?
1: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
2: Terus, jangan bikin hoax, Bro.
1: Serius ini, Bro. Wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
2: Kan orangnya giat bekerja, Bro. Jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita. Kasian, kan?
1: Iya juga sih, ya.
2: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya. Atau mending diem, biar nggak semakin melantur.
1: Iya, Bro. Betul kamu.
2: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung. Biar nggak salah paham.
1: Ayo, wis. Gasken.
3: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

ada sebuah nomor lama yang tadi sempat ditunggu oleh Mama Arum yang dari kawasan Probolinggo begitu ya. Nomor yang baru saja kita simak. Cita-cita tak dalam aku mah apa atuh. Jadi ceritanya ketika itu cita-cita tak itu baru saja sukses dengan lagu sebelumnya, yakni Sakitnya Tuh Di Sini. Dia kemudian mengikutinya dengan menghadirkan nomor yang baru saja kita simak, yakni Aku Mah Apa Atuh. Meski judulnya itu kayak guyonan gitu ya, tapi sebenarnya Cita berkisah pilu dalam lagu ini. Sebuah kisah cinta yang berakhir tanpa bisa diperjuangkan. Waktu itu dia juga mengasih info kepada pers gitu ya, kalau dia juga sudah bersiap dengan lagu galau lainnya, Meriang. Pasti Anda juga sudah kenal dengan Meriang ini alias Merindukan Kasih Sayang gitu ya. Pokoknya lagu dangdut itu kebanyakan singkatan-singkatan gitu ya. Unik-unik singkatannya. Oke, kita lanjut kebersamaan kita di Stargate 2 yang menyisakan waktu kurang lebih 45 menitan ke depan begitu ya. Kini waktunya saya ketemu dengan Ahmadi di MUU yang ada di kawasan Dawi Kerati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali bakso mie ayam ini saya sudah cek tidak tersedia versi lagu dangdutnya. Jadi kalau versi aslinya itu lagu campur sari begitu ya. Jadi gak masuk di program Stargate 2. Terima kasih Ahmadi di MUU, semoga tetap bisa bergoyang dengan tampilan-tampilan lainnya. Ini ada juga yang menantikan sebuah nomor lama dari Jenita Janet gitu ya, Kekasih Terakhir. Sambung lagi ada Mas Boy dari Butik Pandaan. Lagunya Tanpa Hubungan. Disapa teman-teman Butik Pandaan, tetap semangat gitu ya. Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe sudah join juga untuk dua nomor pilihan antara Goyang Gultik Kapan Hari Sudah Dimainkan atau Ikan Dalam Kolam gitu ya. Baik, terima kasih Cak Kencur. Sambung lagi ada Mak Itus dari Butik Pandaan juga. Request Taman Juruk gitu ya. Untuk putriku selamat hari lahir ke dunia. Juga untuk Bu Yanti Cilok yang ada di Kemiri Sewu. Baik, ditunggu untuk Mak Itus lagu yang diinginkan. Selanjutnya ada Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil, menanti suara Tuti Wibowo dalam No Comment. Disapa juga Pak Asyien, kemudian Mbak Ani, Om Yudi, Mbak Susmia, Albi Faisal, Bu Lili, Cak Kencur, Mama Arum, Mbak Yuni, dan semuanya saja. Salam seduluran Sak Lawase. Ini kita segera sambung saja kemunculan cita-cita dengan Jenita Janet, Kekasih Terakhir.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
0: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
4: Widih,
0: sehat.
4: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
4: catnya cedol, membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
4: Cocok, Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat gitu, Galaxy ya? Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
4: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
5: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
4: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
5: Itu ya. Iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
4: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
6: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak, tapi aduh.
7: Kenapa?
8: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
7: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

5,5 Star FM, ikan dalam kolam yang hadir untuk Cak Kencur, yang hadir kali ini adalah versi dari suara Dini Kurnia ya. Baik, saya masih harus menyapa Bams yang dari kawasan Warusi Duarjo yang juga semenyatu via WA. Menanti kemunculan Suliana lewat Ngelabur Langit atau pilihan lainnya dari Fitri Tamara dalam Adam Hawa gitu ya. Ada sapaan juga untuk Mas Franky, Umbunian Rohim, Hendrik, Tony Azura, dan semuanya saja. Sementara di Facebook juga sudah hadir merapat Tumiar Idawati tanpa request gitu ya. Baik, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan, kurang lebih 25 menitan gitu ya sebelum program ini berganti dengan favorit kita. Sebelum kita nikmati lagu dangdut berikutnya, ini ada solusi buat Anda, setiap orang tua yang punya harapan kepada para putra putrinya bisa meraih masa depan yang lebih baik. Nah, solusinya boleh jadi satu di antaranya adalah dengan memulai pendidikan bertaraf internasional ya. Nah, kalau berbicara soal pendidikan taraf internasional, itu seringkali Australia jadi salah satu negara yang menjadi tujuan dan paling populer sebagai tujuan pendidikan bagi masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ini guna menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, itu nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus bahkan sekarang sudah hadir di Surabaya. Jadi nggak jauh kan? Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional juga gelar resmi Australia yang diakui dunia. Ini ada beberapa program flexible pathway ke Australia. Yang pertama pilihannya adalah berkuliah setahun di Indonesia ditambah berkuliah 2 tahun di Australia. Atau Anda bisa ambil berkuliahnya secara keseluruhan bisa dikatakan di Indonesia ditambah 1 semester saja di Australianya. Dapatkan benefit berupa tanpa uang gedung, tersedia juga beasiswa 50% sampai dengan 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun aja. Tunggu apa lagi? Segera mulai langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya untuk menuju peluang karier global. Tersedia juga konsultasi gratis ini ya. Untuk Anda yang ingin informasi yang lebih detail dan lengkap lagi, silakan kontak Bapak Christian di nomor telepon 0877-6279-6929. Saya ulang, 0877-6279-6929 dengan Bapak Christian. Atau juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. 0896-7878-7000 dengan Bapak Yakub. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Menit ke-36 saat sekarang dari 4 sore. Dari Dini Kurnia kita beralih simak suara Mala Agata, Taman Juro.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Stargate in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kemunculan Belinda Slow dalam efek gedang kelutuk berefek juga ke program Stargate WNI harus segera berakhir dan bergantikan program favorit kita bersama Fira Zahra. Ini waktunya saya Bang Jarom pamit ya. Terima kasih untuk sudah bareng kurang lebih 3 jam. Saya akhiri tugas dengan hadirkan karya Jagek Bulan yang bertajuk 4 Sehat 5 Bergoyang.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Album Mata Dewa milik Iwan Fals pernah dirilis pada tahun 1989. Dan pada tahun 2021, album ini dirilis kembali dalam bentuk vinyl. Pada press conference perilisannya, Iwan menceritakan pengalaman saat tur 100 kota album Mata Dewa mendadak dibatalkan dengan alasan keamanan. Pada saat itu, banyak pihak yang siap terlibat dalam konser. Mata Dewa kali pertama dirilis di bawah label Musica Studios yang bekerja sama dengan Airo Records milik pengusaha Setiawan Jodi. Kebetulan, Setiawan Jodi sendiri merupakan penggemar Iwan Fals dan sempat menyumbangkan suaranya sebagai penyanyi latar.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Tahesa.

95.5 FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore bergeser, berjumpa kembali di program favorit kita, Hits Banget. Hari Senin 13 Juli 2026 ya. Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik, bergeser. Dan udah siap nih, hingga jam 7 malam, saja musik karya bangsa bakal bermunculan di ruang dengar kamu, bareng dengan Vira Zahra. Hari Senin edisi Senin Semangat ya. Jadi lagu-lagunya dengan tempo musik yang ngebeat, yang up, yang semangat, yang jedak-jeduk, yang ajib-ajib gitu ya. Kalau yang sendu, yang galau, yang kalem-kalem, bisa kamu save untuk hari selain Senin. Biar mengawali pekan ini dengan penuh semangat, jadi kita kasih lagu-lagu yang semangat aja ya. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Yuk gabung di WA 0818310755, 0818310755. Via Facebook kami Star105.5 FM, Star105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Barusan dibuka satu penampilan dari Nona dengan Rollerblade. Menuju ke track berikutnya, giliran Cinta Laura Kiel, Markisa.

Sana da ismi gülü vəstər, əfəm. Wargister, buat kamu yang mau kuliah ke luar negeri, spesifik ke Australia, gimana kalau kuliahnya di Surabaya aja? Loh, kenapa di Surabaya? Iya, karena di Surabaya ada Western Sydney University Indonesia Campus. Western Sydney University Indonesia Campus yang udah hadir di Surabaya. Karena sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal ya. Western Sydney University Indonesia Campus menghadirkan pendidikan bersandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program flexible pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar Wargester dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia Campus, masa depan global dimulai dari sini. Lanjut giliran JKT48, Fortune Cookie yang mencinta.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
5: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
5: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.

Mutiara Ayah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 118.

Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai teman setia, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudorotan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, jika kalian memahaminya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, di tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka, menjadikan mereka sahabat-sahabat terpercaya, kolega-kolega, dan teman-teman dekat, serta dengan menampakkan dan membuka rahasia-rahasia kaum mukminin kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang perkara-perkara yang mengharuskan mereka anti dari mengambil orang-orang kafir itu sebagai sahabat terpercaya. Mereka, orang-orang kafir, tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian, dan sesungguhnya telah nampak kebencian dari perkataan dan ucapan-ucapan sinis mereka, dan juga permusuhan yang disembunyikan mereka.

0: Dilakukan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

Hari ke-13 Morgesan ngobrolin Taylor Swift dalam sesi Star of the Month Juli 2026 ya. Produksi album Red di tahun 2012 milik Taylor Swift merupakan sebuah koleksi lagu-lagu pop, country, and rock dengan elemen musik folk dan elektronik. Diambil dari beberapa subgenre seperti arena rock, Brit rock, pop dansa, dan dubstep. Big Machine itu mempromosikan Red sebagai sebuah album country, tapi banyak kritikus memperdebatkan kategorisasinya ya, yang menyebut album ini tuh sebagai sebuah rekaman pop. Album ini didukung oleh 7 single, 4 diantaranya memuncak di dalam 10 besar Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Single utamanya We Are Never Ever Getting Back Together yang meraih posisi pertama, sementara Begin Again, I Know You Were Trouble, and Red itu masing-masing mencapai nomor 7, 2, dan 6. Sebuah track dari Taylor Swift di album Red yang rilis tahun 2012 kami hadirkan dengan We Are Never Ever Getting Back Together.

105,5 Star FM. Ada satu lagu Argisari yang dirilis pada tahun kemarin, kurang lebih setahun yang lalu sih, setahun dua bulan yang lalu ya, lebih tepatnya Mei 2025. Saat itu Vidi Aldiano yang jelas masih ada ya di tengah-tengah kita. Kali ini berkolaborasi bareng Isyana Saraswati di lagu Frenemy. Lagu Frenemy ini juga ada atau dimasukkan ke album Eclectico milik Isyana Saraswati. Itu album terbarunya yang masih dipopulerkan hingga saat ini ya. Baik, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Jangan lupa hari Senin edisi Senin Semangat. Jadi lagu-lagunya harus yang ngebeat, yang up, yang semangat ya. Kalau yang sendu-sendu, yang kalem-kalem bisa di save di lain kesempatan. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Sandi Ariansyah di Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya bisa ganti request ya, buat besok aja. Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Kalau hari Senin bisa ganti request yang semangat, oke? Untuk Mbak Fira, selamat bertugas aja dan semoga sukses selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin, terima kasih. Terus ada Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Elvira Pau. Selamat bertugas ya sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Kemudian ada Marcel Furniture hadir kakak. Lagunya Ilir 7 Seandainya Tercipta Untukku. Ganti request ya bro, karena lagunya termasuk lagu kalem. Jadi bisa disimpan untuk hari esok aja. Hari ini bisa ganti request yang semangat, oke? Okay? Ketemu juga dengan Rofi di Bangil, hadir ikutan aja ya. Terima kasih. Selamat malam buat Mas Franky dari Bangil. Lagunya Ini Rindu by Solja udah tampil. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Bams Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri Toto Blendrang, Santi Hendrawati, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Firanya, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Baru juga track berikutnya, warga Star. Ada sebuah lagu kemenangan untuk Idol di tahun 2020 ya. Cuman yang menang itu adalah Liodra, tapi kali ini akan saya hadirkan yang versi Tiara Andini. Karena kala itu ada lagu kemenangan berjudul Gemintang Hatiku ya. Cuman dibagi dua versi, versinya Liodra dan versinya Tiara Andini, di mana mereka berdua ini adalah finalis pada ajang tersebut di tahun 2020. Nah, yang satu ini versi runner up-nya Tiara Andini ya. Dengan lagu yang sama berjudul Gemintang Hatiku.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pak, Pak Ojek.
9: Oh, mbak, mau kemana?
8: Ke pasar ya.
9: Oh, siap mbak, monggo, ini helmnya.
8: Alah, gak usah, mau deket sini aja loh.
9: Gimana toh, ya jangan toh mbak. Loh, sebagai pengendara roda 2, saya ini wajib memberikan helm ke sampean penumpangnya. Itu sudah diatur dalam pasal 291 ayat 2, junto 106 ayat 8. Dengan denda maksimal Rp250.000 loh mbak. Lagi pula ini juga demi keselamatan mbak sendiri.
8: Nah,
9: Masya Allah, kaget saya.
10: Ini baru pengendara cerdas. Jauh atau dekat jarak Anda berkendara, selalu kenakan helm bagi pengendara maupun penumpang roda 2. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Star FM bekerja sama dengan Satlantas Polres Pasuruan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Satu track by Noah dengan Menghapus Sejakmu. Pasti udah gak asing banget dengan track yang barusan tampil ya, karena dulu juga sempat dipopulerkan oleh Peter Pan. Bergeser buat kamu di luar cover, area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau menggunakan alias mengakses website kami ya. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, bisa unduh terlebih dahulu aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Masuk aplikasinya, cari atau ketik Star FM. Ya. Dan bisa dipilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tinggal tekan tanda putar warga Star, udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Kali ini giliran Pia and Farhan, rahasia terindah.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Bu, aku ke warung dulu ya.
4: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slot aja, buat tukang di rumah.
3: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
4: Terserah, pokoknya harus ada pita cukainya. Tapi pita cukainya harus asli. Pastikan jangan pita cukai bekas. Pastikan juga...

0: lama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar. Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
7: Your music is back. Your music is
8: 105.5 Star FM, the real music.
9: Favorit,

95.5 FM. Ada satu lagu di pesan by We Our Geser Home, kali ini dari grup musik alternatif rock Stereo Wall, yang termasuk salah satu lagu hits dan populer mereka ya. Lagu ini sangat disukai penggemar dan menjadi salah satu andalan yang dirilis di bawah label Musica Studio, di mana lagu ini juga dirilis sebagai single pada tahun 2022 dan kemudian dimasukkan ke dalam album mini alias EP mereka yang bertajuk Prolog pada tahun 2023. Menurut para personil Wargestar, lagu yang barusan tampil ini memiliki dua makna mendalam ya, yaitu tentang validasi diri dan takdir. Dimana dampak kesuksesan lagu Home itu mengantarkan Stereo Wall menorehkan sejarah sebagai salah satu penampil di festival musik rock atau metal terbesar Asia Tenggara, yaitu Hammersonic. Yang memesan lagu ini by WA, saya jumpai ada Andro di kawasan Surabaya. Selamat malam, Star FM. Tumben bro, dirimu nongol. Biasanya cuma menjadi pendengar pasif gitu ya. Lagunya dari Stereo Wall dengan Home udah tampil barusan. Untuk Kavira FM, terima kasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom. Selamat malam, Kak Fira Zahra. Apa kabar? Baik bersama Wargestar ya. Menyapa semua Wargestar, di antaranya Arfi, Frankie, Cak Kencur, Mama Ira, Mama Dian, dan Emak Maduro. Semua aja selamat malam, selamat istirahat. Lagunya Tulus yang Teh Hijau ada gak, Kak? Ada. Terima kasih. Puterin dulu giliran Afgan, Kacamata.

0: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di Radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Lagu dari Rosa termasuk lagu yang paling baru, tapi gak baru-baru amat ya, karena udah dirisnya 9 bulanan yang lalu. Namun masih paling baru dari Rosa hingga saat ini warga Sar, karena masih belum merilis single terbarunya gitu ya. Rosa featuring MK Klik-Klik dengan Sinaran dari mini albumnya Asmara Dansa yang rilis pada Oktober tahun kemarin. Gempa kita ke menit 52 lepas dari jam 6 petang atau Star FM. Kebersamaan kita tersisa 8 menit lagi warga Sar menuju 7 malam. Mumpung masih ada kesempatan, saya kasih lagu berikutnya ya, by Judika X Eka Gustiwana, Terlalu Dalam.

95,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Warga Star, rupanya waktu sudah mendekati jam 7 malam dan habis ini kita bergeser ke top 10 favor kita hingga jam 8 malam. Baiklah, akhir kata saya Vira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Master FM. Tiga lagu baru sudah menjadi new entry warga sar untuk top 10 favorit kita pada kesempatan minggu ini. New entry pertama tadi di peringkat 10 ada Stand Here Alone featuring Able dengan Dunia Masih Berputar. New entry kedua di peringkat 9 ada Tulus dengan Teh Hijau. New entry ketiga di peringkat 8 ada Bernadia Laut Yang Tenang. Gimana warga sar, tiga lagu baru sudah nangkring di top 10 favorit kita. Kamu lebih suka lagu barunya siapa? Bisa di request di program favorit kita Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam untuk Papindo baru ya. Biar lagunya bisa naik terus di top 10 favorit kita setiap minggunya. Kawal terus lagu baru kesukaanmu biar menjadi jawara ya. Lanjut ke track berikutnya mengisi di peringkat 7 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang naik 3 peringkat dari minggu lalu. Project Pop, Selamat Birthday.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Manda.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
2: Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
3: Permisi Mbak, alamat ini di mana ya?
4: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.
5: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Wah, barangnya tinggal 5.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: Dear.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Top 10 favorit kita. Star FM.
10: Udah belum?
11: Belum. Baru juga nomor 3.

Radio Sima Kalimester FM. Minggu lalu lagu yang barusan tampil ini menjadi jawara warga Star, tapi untuk minggu ini rupanya harus rela turun tata bayi tantri dengan ibu pekerja. Ya, mengisi di peringkat 3 untuk minggu ini. Berarti ada jawara baru yang bakal tampil untuk minggu ini ya. Sebelumnya warga Star, buat kamu yang suka konsumsi madu, madu memang sudah terkenal ya dengan banyak manfaatnya untuk kesehatan. Yuk kenalan dengan Clover Honey. Clover Honey, madu premium dari nektar bunga clover atau bunga semanggi pilihan. Clover Honey memiliki rasa lembut, nyaman dikonsumsi setiap hari, dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding gula biasa. Sehingga warga Star, baik juga untuk penderita diabetes maupun yang sedang menjaga gula darah. Kandungan airnya juga hanya sekitar 17%, sehingga madu tidak mudah terfermentasi dan kualitasnya tetap terjaga. Selain membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh, Clover Honey juga bagus nih untuk kesehatan lambung, terutama bagi yang sering merasa perih, begah, atau asam lambung naik. Cukup konsumsi 1-2 sendok setiap hari untuk membantu menjaga kesehatan secara alami. Selengkapnya warga Star bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008. Untuk warga Star yang mau memesan Clover Honey bisa menghubungi Ibu Renata di 0821-4083-8008.

Yuk ke track berikutnya warga Star yang mengisi di peringkat 2 untuk minggu ini. Ada satu lagu yang naik satu peringkat dari minggu lalu. Dari Nona, Rollerblade.

0: Master Eval, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, kali ini kita udah semakin dekat dengan posisi top 10 favor kita ya, yang menjadi jawara edisi 13 Juli 2026. Sebelum saya review terlebih dahulu ya, di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10 warga Star, new entry pertama ada Stand Here Alone X Able dengan Dunia Masih Berputar. New entry kedua di peringkat 9 ada Tulus Teh Hijau. Kemudian Bernadia Laut Yang Tenang menjadi new entry ketiga di peringkat 8. Peringkat 7 ada Project Pop Selamat Birthday. Lanjut Tuan 13 Nongkrong di peringkat 6 dengan Berani Mati Takut Hidup. Kemudian Ilir 7 Seandainya Tercipta Untukku di peringkat 5. Peringkat 4 ada Tiara Andini and Meloni Janji Setia. Ketemu juga dengan Tantri Ibu Pekerja yang nongkrong di peringkat 3. Lanjut yang barusan tampil posisi runner up alias 2 ada Nona dengan Rollerblade. Terima kasih banyak warga saya sudah meluangkan waktunya untuk bisa tune in di program ini. Meskipun tidak menerima request lagu dan salam-salam ya, tapi warga saya setia banget buat nimbrung di program ini. Sampai jumpa Senin minggu depan untuk program yang sama. Abis ini bergeser ke Rock Hits hingga jam 10 malam. Akhir kata saya Fira Zahra pamit. Langsung saja bergeser, ini dia jawara kita untuk top 10 favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Sebagai mantan anggota boy band 2PM dan pernah bergabung dengan grup breakdance bernama Art of Movement, Jay Park dianggap memiliki pengaruh yang cukup luas. Musisi Korea lawas Patty Kim menyebut Jay Park sebagai born entertainer, sementara The New York Times menyebut Jay Park bukan sekedar artis. Dia juga adalah seorang PR agent, pemimpin klub penggemar sampai jaringan televisi. Selain itu, sebagai seseorang yang berpengaruh di skena musik hip-hop Korea, Jay Park digambarkan sebagai scene stalwart atau tokoh kunci dari musik R&B Korea. Jay Park kini aktif sebagai musisi dan produser musik. Di tahun 2022, dia mendirikan label musik yang bernama More Vision. Kemudian di tahun 2026, labelnya mendebutkan grup musik pertama mereka bernama Longshot.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh

Kan Anda semua kembali Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dibuka satu penampilan by Galerias Warga Sayur dengan The Light of Hope yang rilis pada tahun ini ya. Ngebuka untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Senin 13 Juli 2026. Semoga kabar kamu selalu dalam keadaan baik setelah 2 hari ya gak berjumpa dengan Rock Hits. Iya, Sabtu Minggu kan vakum dulu, ganti program rock lain di weekend gitu ya. Tapi kalau bareng Vira, terakhir ketemu hari apa sih? Hari Selasa ya? Gimana kabarnya setelah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 5 hari berarti. 5 hari gak berjumpa. Semoga kabarmu selalu dalam keadaan baik ya. Gak berjumpa di program ini maksudnya, tapi bisa berjumpa di program yang lain ya. Baik, durasi 2 jam berikutnya, Vira Zahra udah siap tampil buat menampung requestan kamu, warga Sayur. Ramaikan di 081-83-10755, 081-83-10755, via Facebook kami, Star105.5FM, Star105.5FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Sekali lagi, 2 jam berikutnya, bareng dengan Vira Zahra. Lanjut, ada Motley Crue, What's Up?

Radio 95 Western FM. Lagu yang barusan tampil orkester pada albumnya itu dijadikan bonus track ya. Jadi albumnya itu On a Moonlit Night by Van Dor yang rilis tahun 2021 orkester. Lagu yang barusan tampil berjudul Enter Twilight, dimana lagu ini juga single utama dari album kedua band power metal asal Swedia, Van Dor, yang dirilis pada tahun 2021 ya. Lagu ini tuh ngebawa tema fantasi yang epik dengan perpaduan nuansa power metal dan progressive rock, serta mengisahkan tentang someone yang terbangkitkan tanpa nama dan berjuang mempertahankan jati dirinya. Nah, yang menarik, lagu yang barusan tampil meskipun menjadi single utama, tapi pada albumnya dibikin bonus track, warga star, yang ngebikin para penggemar itu penasaran ya, bonus tracknya seperti apa. Karena album ini ada sebanyak 9 lagu. Dan lagu yang barusan tampil ini menjadi populer kedua pada albumnya ya. Kita masih di program Rock Hits bareng dengan Fira Zahra. Bergeser buat kami yang di luar cover, area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau mengakses website kami. Akses website kami di www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah ada tanda live radio. Tekan aja tanda live radio dan kamu udah bisa dengerin Rock Hits, bisa dengerin Star FM dimanapun dan kapanpun sesuka hati mau menggunakan radio online. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Dari intronya udah ketebak banget ya, lagunya siapa next yang bakal terputar? Dipesan by Facebook, by Isifanik, Nightmare.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare.
3: Bro, pilihan tertinggal tetangga kita Wak Sunari itu.
4: Yang sakit stroke itu tak?
3: Iya, katanya orangnya sakit kena stroke gara-gara ngambil warisan saudaranya.
4: Hus, jangan bikin hoax bro.
3: Serius ini bro, wong tiba-tiba jadi kaya raya gitu, terus mendadak sakit.
4: Kan orangnya giat bekerja bro, jangan kamu percaya kabar yang belum tentu kebenarannya. Hoax itu fitnah, apalagi sampai kamu sebar. Coba kalau terjadi dengan keluarga kita, kasian kan?
3: Iya juga sih ya.
4: Pokoknya, jangan asal terima mentah-mentah. Kita harus cek kebenarannya, atau mending diem, biar gak semakin lantur.
3: Iya bro, betul kamu.
4: Wis, daripada pusing, ayo ngopi nih warung, biar gak salah paham.
3: Ayo wis, gasken.
5: Stop hoax, fitnah, dan ujaran kebencian.

105.5 Star FM, the real music.

105,5 Master FM. Natural High adalah single utama dari album ke-6 Hammerfall Threshold Wargestyle yang dirilis pada September 2006 ya. Kurang lebih udah hampir 20 tahun yang lalu. Sebuah lagu yang mengisahkan seorang vampir yang berusaha mengubah cinta fananya menjadi vampir juga. Yang memadukan unsur power metal yang cepat dengan tema kegelapan yang klasik. Lagu ini mencapai posisi ke-79 di tangga lagu official Desa Chart di Jerman, di mana single ini juga masuk dalam album Threshold yang sukses menduduki peringkat 1 di tangga lagu Swedia. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Oke, waktunya menyapa warga Star yang sudah join. Saya jumpai di Facebook Star 105.5 FM. Selamat malam, ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Lunavira. Lagunya Dream Theater dengan Forsaken atau Isovenic dengan Nightmare. Saya pilihkan Isovenic tadi ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Sandi Aryansyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Fira dari Kota Jambi, hadir. Lagunya Salah Kamar ya bro. Kamu bisa request lagu ini di program sebelumnya, favorit kita. Untuk Mbak Firanya selamat bertugas aja. Terima kasih. Ketemu dengan Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Halloween, Red Sky sudah tampil. Mau kirim salam buat semua pecinta rock hits aja. Untuk Mbak Firanya makasih banyak, sama-sama. Kemudian ada Chris Wislik, hadir Kak Fira. Nitip satu track aja by Save a Chair dengan Anthem for the Year 2000. Abis ini tampil ya bro. Terima kasih untuk Kak Firanya dan selamat malam. Kemudian ada Satria Putra, hadiah pemesan Winger dengan Easy Come, Easy Go atau Hungry. Terima kasih. Lanjut ada Ayub Mamsin ILKJ yang memesan Bring Me The Horizon dengan Pengkhianatanmu. Terima kasih. Ada juga Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, Fornon Belandis, WhatsApp. Terima kasih. Kemudian ada Diva Ananda Putri Cantika, Good Night, memesan Limp Bizkit dengan Rolling. Ngomong-ngomong, ternyata bukan hanya akun Facebookku aja yang diperbaharui oleh Meta, tapi juga akun Facebook teman-teman dan saudaraku. Tapi sayangnya gak bisa lagi bikin profil tambahan kayak dulu. Ya bagus dong, lagian ngapain sih bikin akun-akun tambahan gitu? Satu orang bisa punya akun 2, 3, 4, 5 gitu, buat apa? Buat apa? Saya aja cuma punya satu doang. Satu aja gak habis-habis ya, masa nambah lagi? Satu aja, original, asli. Motivasinya apa sih warga Star bikin media sosial banyak gitu? Oke, terima kasih. Kemudian ada Bagus Darmawan, pemesan Sound Garden dengan Flower. Terima kasih. Kemudian ada Presto, pemesan Hammerfall. Barusan udah tampil Hammerfall ya, dengan Natural Heart. Jadi bisa ganti request buat Presto, terima kasih. Satu lagi ada Roman Mulia Warman, selamat malam Mbak Fira. Pemesan Toto, I'll Be Here For You atau Elevate dengan King, terima kasih. Ke track berikutnya warga Star, yang satu ini dipesan by WA. Astro Dipel dengan The Eyes of the Lost.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

0: Itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis holubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis uangnya gak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
2: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rockets. More rocking hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

105 Star FM On the Side by Red Hot Pepper yang rilis pada tahun 2000 dalam album Californication, di mana lagu ini juga ditulis oleh sang vokalis Anthony Kiedis sebagai refleksi tentang perjuangan melawan kecanduan narkoba serta mengenang mantan gitaris Red Hot Pepper Hillel Slovak yang meninggal akibat overdosis heroin pada tahun 88 warga saat. Secara lirik lagu sih, lagu ini tuh menyoroti fase berat ya yang dialami seorang mantan pecandu yang berusaha untuk terbebas dari jeratan masa lalu yang kelam. Dimana istilah other side itu merujuk pada sisi lain kehidupan atau kondisi mental seseorang saat berjuang lepas dari kecanduan gitu ya. Lagu ini sukses mencapai posisi ke-14 warga star di chart US Billboard Hot 100 dan menduduki peringkat 1 selama 13 minggu berturut-turut di Billboard Alternative Song. Lagu ini juga menerima sertifikasi platinum di berbagai negara. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Menyapa warga star yang sudah join by WA 0818310755. Saya jumpai, selamat malam, ketemu dengan Rohim di Tanggulangin Sidoarjo. Lagunya Garnerius dengan The Light of Hope sudah tampil. Terima kasih. Berjumpa dengan Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya, adem dikit.

hadir. Memesan Hammerfall dengan Natural High sudah tampil. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Mas Franky, Eko Metu, Pak Rete. Untuk non-viranya, semoga setiap harinya selalu diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Amin. Mohon maaf juga tadi gak sempat join di favor kita dikarenakan kerja lembur. Kafiranya jaga diri dan jaga kesehatan ya. Siap, terima kasih. Soal gabungan di program sebelumnya, no problem atau gak apa-apa ya. Kalau warga SAR memang lagi sibuk, gak apa-apa kalau gak bergabung. Bergabungnya kalau pas lagi ada waktu luang aja ya. Pokoknya ketika ada waktu luang itu gak lupa sama Star FM gitu aja ya. Lanjut ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kafira. Lagunya Motley Crue dengan Wild Side udah tampil di awal. Makasih ya kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Wislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metu. Terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan Red Hot Chili Pepper dengan Other Side barusan tampil. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko, Tombonati. Untuk Nona Viranya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Aris di Pasuruan. Ikutan menyimak aja ya. Terima kasih. Selamat malam buat Andro di Surabaya hadir. Lagunya Gamma Ray dengan Send Me a Sign. Udah tampil ya bro. Thank you Kak Vira FM. Sama-sama. Ketemu juga dengan Tombonati di kawasan Tretes hadir. Aku minta You Give Love a Bad Name by Bon Jovi. Kagem dan Mas Robert Cavalera, Arfi Florinen dan Ayub Malmsteen. Eng dalem piyambak-piyambak ingkang lagi meringakan gending-gending kilenan. Terima kasih. Lanjut ada Hendri di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Vira, waalaikumsalam. Saya cek dua track yang kamu maksud dari Slipknot ya. Ini tidak termasuk hit single dan bisa dibilang sih gak ada lagunya bro. Apakah kamu gak salah grup? Gak salah judul? Jadi saya suruh ganti request ya. Silakan ganti request buat bro Hendri. Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir. Lagunya Miss A Big dengan To Be With You. Mau tebarkan salam buat Chris Wislik, Satria Putra, Tombonati, Arfi, Bams, Anwar Eko, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, dan semuanya selamat malam. Semoga bahagia selalu. Mbak Viranya semangat terus lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Ke track berikutnya warga SAR yang satu ini giliran Boulevard My Valentine, Your Betrayal.

105.5 Sir FM, the real

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

favorite songs. Radio Fiesta. 105.5 Star FM, the real music.

Ngobrolin Taylor Swift Orkestar dalam sesi Star of the Month Juli 2026 bareng dengan Taylor Swift. Album Red yang rilis tahun 2012 milik Taylor Swift menempati puncak Billboard 200 Amerika Serikat selama 7 minggu dan menjadikan Swift itu artis wanita pertama dan artis kedua sejak The Beatles untuk memiliki 3 album konsekutif dan menempati nomor 1 tangga album itu selama setidaknya 6 minggu. Album ini memuncaki tangga album Australia, Britania Raya, Kanada, dan Selandia Baru. Red juga telah disertifikasi 7 kali platinum oleh Asosiasi Industri Rekaman Amerika Serikat dan telah menerima sertifikasi multi-platinum di negara-negara yang lain. Album ini menerima nominasi untuk album terbaik di penghargaan Asosiasi Musik Country 2013 serta album terbaik dan album country terbaik di penghargaan Grammy 2014. Swift juga mempromosikan album ini dengan The Red Tour. Tour konser country ini juga termasuk tersukses sepanjang masa dan meraup pendapatan sebesar $150 juta. Satu lagu dari album yang barusan dibahas, kali ini dengan judul The Last Time.

0: Star FM To Be With You by Miss Big yang dipesan by WA. Balada akustik emosional tentang cinta yang tulus dan kesabaran ya. Secara pencapaian warga Star, track yang barusan tampil ini mendominasi tangga lagu global ya, termasuk meraih posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 Amerika Serikat selama 3 minggu berturut-turut. Kita masih di Rock Hits barengan Vira Zahra. Yang barusan aja hadir, saya jumpai selamat malam. Ketemu dengan John Sableng dari Sidoarjo hadiah memesan Iron Maiden dengan judul Manut Yang Siar Aja. Terima kasih. Terus ada Selamat Aye memesan GNR dengan This I Love. Terima kasih. Ketemu dengan Tumiar Idawati hadir dari Medan Sumatera Utara ya. Terima kasih. Lanjut giliran Limp Bizkit. Rolling.
1: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track yang barusan tampil bergeser by Soundgarden dengan Flower, dipesan by Facebook ya. Nggak bawa kita ke menit akhir untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Senin 13 Juli 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi esok hari untuk program yang sama dan penyiar yang sama. Ada giveaway juga untuk esok hari. Terima kasih banyak untuk warga Star juga yang masih tetap setia ngedengerin, memperjuangkan, mendengarkan program ini meskipun masih atau udah ngantuk-ngantuk sedari tadi ya. Thank you very much. Sementara untuk yang baru saja bergabung, masih belum kebagian lagu, semoga besok bisa hadir lebih awal agar kebagian lagunya ya. Selamat beristirahat warga Star, semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Tadi di Facebook ada memesan lagu dari Iron Maiden, yang apa aja Kak Fira aja yang milihin. Ya udah, saya pilihkan sebagai penutup dengan Red Child.

105,5 Star FM. Shalom, selamat pagi, temani harimu, cerahkan duniamu bersama Star 105,5 FM. Baik, pagi hari ini saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita bersatu hati, bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh bersekutu bersama melalui Press the Lord program. Semuanya karena kasih karuniamu. Terima kasih buat hari yang baru, sukacita baru, kekuatan baru. Semuanya karena kasih anugerahmu ya Bapa. Kami mau memuji memuliakan namamu Tuhan. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Puji nama Tuhan, pendengar terkasih ya. Dia tinggalkan surga mulia, dia tahu akan nasibnya di Bukit Golgota yang sunyi, dan dia serahkan hidupnya bagi kita semuanya. Kalau bukan kasih, kering lautan dan langit tak berbintang.

105,5 Star FM. Mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, pendengar terkasih ya. Bersama Yayasan Gloria Yogyakarta, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat pagi ini, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersekutu di Press the Lord program. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, ajar kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita di dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar pagi hari ini dengan tema melihat yang tidak terlihat. 2 Raja-Raja 6 ayat 17, lalu Elisa berdoa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Tuhan membuka mata hamba itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Amin. Meskipun kehilangan kemampuan melihat sejak kecil, semangat Fanny Crosby, penulis ribuan lagu rohani, komposer dan penyair dari Amerika, tidak surut ya. Bahkan ia mampu mengatasi keterbatasannya dengan menciptakan banyak kidung pujian yang menjadi berkat bagi banyak orang percaya. Salah satunya kidung Blessed Assurance. Kehilangan kemampuan melihat secara jasmani tidak membuat Fanny menyerah untuk tetap berjuang dan percaya kepada Kristus. Fanny dimampukan melihat apa yang tidak terlihat olehnya. Pagi hari itu, pelayan Nabi Elisa bangun seperti biasanya dan keluar rumah tempat tinggal Elisa. Alangkah terkejut dan takutnya dia. Ternyata di sekeliling rumah Nabi Elisa di Dotan sudah dikepung oleh pasukan kerajaan Aram yang sangat banyak. Raja Aram sangat ingin menangkap Nabi Elisa. Atas petunjuk Nabi Elisa, Raja Israel berkali-kali lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kepercayaan Raja Aram. Tentu saja, pembantu Elisa sangat ketakutan melihat kekuatan pasukan perang Aram sedang mengepung, ya. Oleh sebab itu, Nabi Elisa berdoa agar Tuhan mencelikkan mata pelayannya. Benar saja, sekarang dia bisa melihat apa yang sebelumnya tidak terlihat, yaitu pasukan ilahi yang kereta-kereta berapinya. Ternyata pasukan Aram yang tengah mengepung kediaman Nabi Elisa tidaklah sebanding dengan pasukan Allah yang berada di sekeliling mereka. Pendengar terkasih, terkadang kita mudah terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang tampaknya begitu berat menekan kita, sehingga membuat kita menjadi lemah dan putus asa menghadapinya. Itulah momen yang kita butuhkan untuk berdoa seperti halnya Nabi Elisa. Bukankah kiranya mataku supaya aku melihat? Bukalah kiranya mataku supaya aku melihat. Sadari dan ingatlah, penyertaan Kristus jauh melampaui situasi menekan yang sedang kita hadapi. Pendengar terkasih, selagi mata kita hanya tertuju dan terpaku pada kenyataan dan situasi yang ada, kita akan mudah sekali lemah, ya.
putus asa, dihantui ketakutan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Ayub 3 ayat 25-26. Pendengar terkasih, bila mata rohani kita tercelik, kita tak lagi hidup dalam ketakutan dan kecemasan, karena kita dapat melihat kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kebutaan rohani sangat merugikan, ya, sebab kemuliaan Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya yang besar dan dahsyat tak mampu kita lihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat, adalah tanda mata rohani tercelik. Ya Kristus, bukalah mataku agar melihat kuasa dan penyertaan-Mu di dalam hidupku. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, kita tidak bisa memahami hari esok ya. Kita tidak tahu hari esok. Namun langkah kita biarlah tetap tegap ya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan banyak hal yang tidak kita pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagi kita, tangan Tuhan tetap yang pegang. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan telaga terlebih dahulu. Yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, atau berbagi kesaksian, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755, atau bisa bergabung melalui Facebook Star FM ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box, atau juga melalui website kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dina the Quality Internet Service Provider. Kita dengarkan telaga dengan tema gaya komunikasi pria dan wanita.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang gaya komunikasi pria dan wanita. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga itu komunikasi mempunyai tempat yang sangat penting gitu ya. Kita tiap-tiap hari berkomunikasi dengan pasangan kita, tapi justru dengan berkomunikasi ini seringkali juga menimbulkan masalah gitu Pak Paul. Nah, sebenarnya bagaimana atau apa yang menyebabkan masalah ini timbul di dalam kita berkomunikasi dengan pasangan kita gitu?
1: Memang kita tidak bisa menggeneralisasi ya, semua pria seperti ini, semua wanita seperti itu. Tapi sampai titik tertentu saya kira kita bisa lah ya menemukan pola-pola tertentu yang khusus atau sering ditemukan pada pria dan sering ditemukan pada wanita. Nah, termasuk di dalamnya adalah cara berkomunikasi. Ini yang perlu kita sadari, sebab kalau tidak kita sadari, akhirnya ini menjadi duri dalam pernikahan kita. Nah, saya kira kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita membahas ya beberapa perbedaan yang kerap ditemukan pada pria dan wanita yang kalau tidak bisa disadari dan diselaraskan, akhirnya menjadi sumber konflik dalam keluarga. Misalkan yang pertama ini, dalam berkomunikasi dengan pasangan, pada umumnya pria menuntut ketundukan istri kepadanya. Jadi maksudnya begini, waktu suami dan istri berbicara, misalkan dia mengeluarkan sebuah gagasan, si suami itu mau istrinya tunduk, tidak membantahnya, karena itu penting bagi dia. Kalau belum apa-apa, istri langsung berkata, saya gak setuju, atau wah itu ide benar-benar jelek, kenapa kok bisa pikir seperti itu. Nah, kata-kata yang langsung menyatakan ketidaksetujuan bagi pria itu seringkali itu merupakan sinyal ketidaktundukan, yaitu bahwa si istri ini melawan dia, tidak lagi menghormatinya. Nah, kalau ini yang dilihat oleh si suami, tinggal tunggu waktu, akhirnya mereka akan bertengkar. Sebab sekali lagi yang langsung ditangkap oleh si suami adalah, kamu tidak lagi menghormati saya sebagai kepala keluarga, sebab kamu begitu mudahnya membantah atau memprotes saya, seperti itu.
2: Nah, kadang-kadang kan mungkin yang ditemukan itu, Pak Paul, ada area-area tertentu yang memang suami kurang gitu dibandingkan istri. Sehingga ketika suami menyampaikan satu gagasan tertentu tuh istri langsung spontan aja gitu, karena merasa dalam bidang ini saya yang lebih menguasai gitu, sehingga langsung membantah. Nah, itu bagaimana, Pak Paul?
1: Nah, saya ingin mengajak kita semua melihat keluarga sebagai sebuah organisasi. Sebab itulah yang Tuhan memang tetapkan dalam Efesus pasal 5. Tuhan sebetulnya itu di Efesus pasal 5 sedang mencoba untuk menciptakan ketertiban di dalam keluarga. Nah, di dalam ketertiban yang dimasukkan dalam firman Tuhan itu, Tuhan menetapkan suami menjadi kepala istri. Sebetulnya suami kepala keluarga istilah yang kurang begitu pas sekali, karena yang digunakan di dalam Efesus pasal 5 adalah suami itu sebagai kepala istri sebetulnya. Jadi bukan keluarga, tapi ya karena dia kepala istri, otomatis dia juga adalah kepala keluarga. Nah, Tuhan menetapkan suami sebagai kepala dalam pengertian supaya ada ketertiban dalam organisasi kecil ini. Nah, bukankah kita dalam pekerjaan, misalkan atasan kita mengeluarkan sebuah gagasan, kita melihat kekurangan atau kelemahan pada gagasan itu, kita juga dituntut untuk menyampaikan gagasan kita yang hendak memperlihatkan kekurangannya itu dengan cara yang berhati-hati, dengan cara yang tepat. Sebab bagaimanapun sewaktu si kepala merasa dia itu tuh tidak lagi dihormati, malah dipermalukan, dia akan bereaksi, dia akan tidak suka, meskipun dia tahu dia keliru dan bawahannya betul. Jadi saya kira di sini memang dituntut hikmat dari istri untuk bisa menyampaikan dengan lebih tepat. Misalkan dia tahu suaminya itu luput melihat satu aspek. Nah, bagaimanakah dia menyampaikannya? Nomor satu, jangan langsung dia berkata, kamu kok gak lihat ini? Kamu harus lihat ini juga dong. Itu artinya tuh tinggal tunggu waktu berkelahi dah. Jangan. Cara bicaranya adalah berkata begini, oke, saya kira itu ide yang baik. Oke, saya setuju, baik sekali. Nah, setelah menunjukkan kesetujuannya, baru dia misalkan berkata, boleh gak saya ungkapkan pemikiran saya, sebab saya ini muncul, saya ini tiba-tiba memikirkan sesuatu ini. Atau misalkan dia tahu dia akan berbeda pandang dengan si suami, dari awal dia sudah berkata, saya akan setuju apapun keputusan ini, saya akan setuju, namun boleh gak saya juga mengeluarkan pandangan saya, tapi sekali lagi saya akan ikut kamu. Nah, barulah dia ucapkan, dia ungkapkan pikirannya tersebut. Nah, saya temukan kebanyakan pria sewaktu langsung mendengar kesetujuan atau kepatuhan istrinya, suami akan lebih siap mendengarkan argumentasi si istri. Tapi kalau dari depan si istri sudah langsung mengajukan argumentasi dan tidak menjanjikan kepatuhan tersebut, biasanya itu akan lebih memancing pertengkaran dari pihak si suami.
0: Tapi ada loh Bapak, suami yang menghendaki istrinya bicara secara terus terang. Kalau enggak senang atau memang itu apa salah gitu, ya langsung ditegur. Cuman yang kita harapkan dari pihak suami itu caranya ngomong. Ya, jadi caranya dia bicara itu memang harus tepat. Jadi enggak melawan seperti itu. Di samping itu juga waktunya juga harus tepat. Jangan waktu kita lelah pulang kerja atau apa, dan juga tempatnya harus tepat gitu Bapak.
1: Saya setuju, dan kuncinya saya kira adalah satu kata yang tadi Pak Gunawan gunakan, yaitu tidak melawan. Ya, sebab suami umumnya akan peka menangkap gerakan atau geliat melawan dari istrinya. Kalau istri dengan jelas berkata, saya ikuti apapun pendapat ini, saya ikuti. Nah, kemudian meminta izin, boleh gak tapi saya berikan pendapat saya, namun saya akan ikuti ya, nggak mau katakan tadi, tapi saya ingin mengeluarkan pendapat saya. Nah, suami biasanya akan lebih siap mendengarkan. Justru kalau dia udah mendengarkan, tapi dia tahu istrinya akan ikut dan mematuhi dia, seringkali ini lebih membuat si suami berhati-hati. Dia akan benar-benar memikirkan ulang. Iya, saya tadi benar nggak ya? Kok istri saya tadi ngomong juga benar ya? Mungkin saya ini yang keliru ini. Ada hal-hal yang tadi saya luput lihat ini. Nah, justru dia lebih mau mendengarkan. Tapi kalau dari awal istri memprotes, nah bagi si suami ini seperti undangan berkelahi. Apa yang dia akan lakukan? Dia makin memaksakan kehendaknya, dia makin bersikeras, sebab dia seolah-olah tuh terpanggil untuk menunjukkan kuasanya. Saya kepala keluarga, saya yang harus menentukan, kamu harusnya mengikuti saya. Jadi makin main keras. Jadi memang di sini sebetulnya ya, masalah bisa dengan sangat mudah diselesaikan, asalkan ya kita masing-masing mengerti peranan kita itu.
0: Ya, yang penting itu jangan dipermalukan gitu Pak Paul. Jangan merasa kita itu kalah gitu sebagai suami lalu kalah dengan istri. Ini yang memang agak peka dan mesti dihindari ya.
1: Betul. Nah, saya ini nih, atau kita sedang berbicara seperti ini bukan untuk mendewa-dewakan pria, bukan sama sekali. Kita hanya mau membicarakan cara yang pas ya, sehingga kita bisa menghindarkan konflik antara suami dan istri. Sudah tentu kita pun tahu ya, firman Tuhan dengan sangat-sangat mendetail menjabarkan apa yang harus suami lakukan ya. Suami harus mengasihi istri, artinya suami harus memikirkan kepentingan istri. Itu tuntutan Tuhan kepada suami, benar-benar mengasihi seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihi istrinya, barang siapa mengasihi istrinya, dia mengasihi tubuhnya sendiri. Berarti perintah Tuhan sangat-sangat ini ya, dalam dan sangat-sangat tegas kepada suami. Namun dari pihak istri ini juga lah yang dituntut, supaya konflik bisa terhindar.
0: Ya Bapak, kalau dari pihak suami itu langsung tidak menyetujui gagasan istrinya, apakah juga terjadi sama seperti kalau suami tidak disetujui pendapatnya oleh istrinya gitu Pak.
1: Saya kira tetap bahasa ya, nada itu harus kita perhatikan. Karena panggilan kepada suami adalah panggilan mengasihi. Tidak bisa kita itu tuh mengasihi sekaligus kasar kepada istri kita. Tidak bisa. Meskipun kita tidak setuju dengan pandangan istri kita, kita tidak boleh bersikap kasar, apalagi menghina atau melecehkannya. Ya, kalau kita tidak mau mengundang hukuman Tuhan atas kita ya. Jadi perlakukanlah istri sebagai, kata firman Tuhan, pewaris kerajaan surga, kerajaan Allah. Sama-sama pewaris kok. Kita ini bukannya pewaris, istri kita itu bukan. Oh enggak, istri dan kita sama-sama pewaris kerajaan Allah. Di mata Tuhan kita ini sama. Jadi sebagai suami, penting kita bersikap juga lembut, tidak kasar, meskipun kita berbeda pandang dengan istri kita.
0: Ya, hal apa lagi yang perlu diperhatikan di dalam gaya komunikasi pria dan wanita ini, Pak?
1: Berikutnya adalah dalam berkomunikasi dengan pasangan, pada umumnya istri lebih mementingkan proses pembahasan dibanding hasil akhir atau keputusannya. Maksudnya begini, selama istri memperoleh kesempatan untuk berunding dan mengungkapkan pikirannya, selama itu pulalah ia lebih siap mengikuti kehendak suaminya. Nah, dengan kata lain, inilah yang mesti diberikan oleh suami kepada istri, yakni proses. Yuk, libatkan istri dalam pengambilan keputusan. Nah, bagi si istri, ini yang terpenting, saya dilibatkan. Saya tidak dikeluarkan dari dalam proses pengambilan keputusan ini. Nah, dalam pengertian ini, kita bisa berkata pula bahwa sebetulnya wanita lebih siap menghadapi konflik di dalam pengambilan keputusan kalau terjadi perbedaan pendapat. Sebab yang terpenting bagi wanita adalah proses berkomunikasi itu sendiri, ya. Sebaliknya, pria cenderung memandang konflik sebagai sinyal ketidakpatuhan, sinyal ketidakadaan dukungan istri terhadapnya. Nah, tapi bagi si istri sebetulnya waktu dia lagi berbicara, berunding, misalkan dia tidak setuju dan sebagainya, itu bagi dia itu terpenting sekali. Hasil akhirnya apakah seperti apa, itu nomor dua bagi istri. Nah, tapi bagi suami waktu terjadi dialog dan ketidaksetujuan, biasanya suami jadi defensif. Suami menganggap kamu memang sengaja tidak mau patuh, kamu memang mau memberontak, begitu.
2: Iya, sehingga kadang-kadang kan yang terjadi itu kalau sering kita lihat, Pak Paul ya, bukannya, maksudnya antara ide yang dimunculkan suami pertama, pertama dimunculkan sampai kesimpulan akhirnya sebenarnya sama gitu ya. Tapi ininya nih ya, jadi prosesnya itu ya. Sementara kan kadang-kadang bagi suami ketika istri mau mengajak berpikir itu udah ini ya, ancaman nanti berubah lagi keputusannya, ketakutan itu ya. Padahal kan dalam banyak kasus ujung-ujungnya juga sama keputusannya ya.
1: Betul, dan seringkali ini nih yang membuat suami ini sebelum terjadi diskusi udah agak tegang.
2: Khawatir di kutak-katik gitu ya.
1: Betul, betul, khawatir nanti rencananya diobok-obok oleh si istri. Jadi dia kalau gak berjaga-jaga ya, kalau dia gak berhati-hati, dia mudah sekali tuh nanti mengembangkan pemikiran bahwa istrinya itu pengacau. Pengacau rencananya. Nah, ini nih yang kadang-kadang membuat si suami akhirnya gak mau cerita dengan istrinya. Maka tadi Pak Gunawan sudah munculkan ya, penting sekali juga istri itu bersikap tepat waktu mengutarakan pendapatnya. Jangan memang melecehkan, merendahkan, langsung mengatakan kamu salah apa-apa. Ya, itu benar-benar tuh membunuh komunikasi. Ya, sekali lagi saya bukan mendewakan pria, bukan, tapi kita mesti mengerti keunikan pria dan wanita. Nah, dalam hal ini pria memang tidak begitu mudah itu untuk menerima obok-obokan seperti ini dari istrinya. Jadi istri mesti mengerti lah. Tapi sebaliknya, nah poin yang kedua tadi adalah suami harus mengerti bahwa bagi istri terpenting adalah proses diskusinya. Jadi libatkanlah istri. Hasil akhirnya tuh bagi istri nomor dua. Sebab bukankah lebih sering pada akhirnya istri setuju dengan kita, iya, mengikuti pendapat kita. Tapi yang dia perlukan adalah proses itu. Dan ini mungkin ada pengaruh juga, sebagian wanita memang tidak terlalu cepat berubah, tidak terlalu cepat beradaptasi dengan perubahan. Mungkin karena memang sifat wanita yang lebih domestik ya, harus memelihara ketentraman, kepermanenan dalam rumah tangganya, sehingga dia tidak terlalu cepat beradaptasi dengan perubahan. Mungkin pria karena mungkin tuntutan pekerjaan dan di luar dan sebagainya, akhirnya lebih dipaksa dan dikondisikan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, itu jugalah yang membuat wanita memerlukan waktu lebih panjang untuk benar-benar mencerna sesuatu yang baru saja dimunculkan. Dia mungkin harus pikir lagi, dia harus rasakan keputusan itu, bukan hanya pikirkan. Kalau pria, prosesnya hanya satu, dia pikirkan keputusan itu, dampaknya. Wanita, dia pikirkan dan dia harus rasakan dampaknya seperti apa nanti. Anak-anak nanti merasa seperti apa kalau pindah, kalau

0: berubah atau istrinya akan gak setuju, dia gak akan ngomong. Dia diam. Dia akan sembunyikan terus atau dia ambil keputusan di luar sepengetahuan istrinya. Nah, ini makin membuat istrinya marah. Mending kalau pasti benar, kalau misalkan gagal di tengah jalan, makin membuat si istri kehilangan kepercayaan kepada dia. Tapi inilah pria. Pria memang cenderung menghindar konflik. Meskipun bagi si istri diskusi gak apa-apa, berbeda pandang tidak apa-apa, yang penting kan prosesnya kita tukar pikiran. Tapi bagi suami, aduh, saya akan dibantah, saya akan ditentang. Jadi kalau suami udah berpikir saya bakal ditentang, udah deh, mendingan gak usah ngomong. Nah, maka kita kembali kepada poin pertama tadi. Kalau memungkinkan, waktu wanita tidak setuju, kata pertama jangan berkata saya tidak setuju. Tapi kata pertama adalah, oke, saya pertimbangkan lagi, itu ide yang baik. Coba boleh gak saya pikirkan dulu, dia besok saya berikan jawaban. Atau saya setuju, saya akan ikuti, tapi boleh gak saya keluarkan pendapat saya. Nah, suami udah tahu istrinya akan setuju. Nah, sekarang hanya memberikan argumentasinya aja, dia lebih tenang, dia gak akan terlalu defensif.
1: Ya, memang kadang-kadang proses itu yang butuh waktu lama, Pak Pol. Dan kita sebagai suami itu gak sabar menunggu waktu itu. Sehingga boleh aja proses itu, tapi kita berikan deadline. Katakan 3 hari lagi harus ada keputusan gitu, atau seminggu gitu.
0: Ya, sebaiknya memang kita menentukan tenggat ya, sebab kita tidak bisa berlama-lama ya. Nah, jadi kalau memang harus ada keputusan yang diambil, sebaiknya memang diberikan sebuah tenggat. Meskipun kadang-kadang, saya harus akui satu hal juga, bagi sebagian wanita, waktu dia diberikan tenggat, itu juga menjadi tekanan lagi buat dia, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan lebih tenang atau relax.
1: Ya, lalu mengatakan ya terserah aja kalau kita diberi waktu gitu ya sudah enggak usah ya sudah terserah kamu aja lah putusi gitu. Nah, pada kesempatan yang lain itu biasanya kami lalu mengambil keputusan sendiri gitu. Urusan luar ini kita selesaikan dulu, misalnya memberi suatu barang. Ya. Ini kalau didiskusikan lagi nanti salah-salah barang ini diambil orang gitu. Pokoknya dibeli dulu. Urusan di dalam rumah tangga nanti kita belakangan selesaikan ya. Lagi. Kita selesaikan aja lagi gitu.
0: Itu yang akhirnya sering dilakukan oleh para pria.
1: Iya.
0: Betul. Satu hal juga yang memang saya harus ingatkan adalah ini. Kita harus mengingat juga siapa yang lebih tahu. Ini suatu saya kira ya common sense ya. Orang yang lebih tahu akan ya mengambil keputusan yang lebih tepat lah, atau berpotensi mengambil keputusan yang lebih tepat. Jadi kalau si istri tahu dalam bidang ini memang suaminya lebih tahu, kalaupun dia ingin mengeluarkan pendapat, ya keluarkanlah pendapat sebagai orang yang tidak mengetahui sebanyak suaminya. Atau kebalikannya, kalau suaminya tahu dalam hal ini istrinya lebih tahu, ya keluarkanlah pendapat dengan nada dan sikap bahwa dia tidak setahu istrinya. Jangan dia seolah-olah tuh so tahu. Ini kata so tahu ini seringkali menjadi masalah dalam rumah tangga. Sebab yang kurang tahu so tahu, bikin yang satunya panas, jadi akhirnya bertengkar. Jadi tetap ya, ini common sense saya pikir ya. Kita harus ya gunakanlah. Kalau memang pasangan kita lebih tahu, kalau kita kurang jelas ya tanya. Jangan langsung berkata, oh ini juga jalak ini idenya apa-apa-apa. Padahalnya dia lebih tahu dari kita. Itu kan bikin dia jengkel. Kalau kita di perusahaan ngomong dengan atasan kita seperti itu, udah dipecat kan ya. Jadi ketertiban itu memang penting dalam rumah tangga. Di pihak lain suami juga harus sensitif, harus lembut kepada si istri. Istri juga harus menempatkan dirinya sebagai pendamping suami.
1: Ya, jadi perlu ada semacam kesepakatan untuk pembagian wilayah gitu, Pak Pol.
0: Betul, harus ada juga memang. Harus ada juga, kalau enggak akhirnya bisa kacau, sebab semua hal harus diributkan jadinya nanti. Iya. Betul.
1: Dan terlalu lama di dalam memutuskan sesuatu itu loh nanti.
0: Betul, betul.
1: Iya. Hal lain yang perlu diperhatikan apa, Pak Pol?
0: Wanita cenderung lebih intuitif ya, dan berorientasi pada perasaan. Jadi bila ia melihat sikap atau penampakan suami yang menunjukkan ketidaksenangan, itu akan sangat mempengaruhi nada komunikasinya. Nah, dalam pada itu komunikasi menjadi tidak berdasar fakta lagi. Ya, kendati dalam tanda kutip ya fakta yang dibicarakan, namun sesungguhnya istri menghendaki sesuatu yang lain. Misalnya jaminan bahwa suami tetap mengasihi dia, tetap mengerti dia, tetap berpihak pada dia dan sebagainya. Jadi ini yang mesti disadari oleh suami. istri cenderung membaca

0: sikap-sikap si suami. Kalau wajahnya udah mulai menegang, tengokan kepalanya udah mulai lebih keras ya, matanya udah mulai lebih tajam, nah istri biasanya membaca semua itu. Waktu dia membaca, dia langsung bereaksi. Meskipun suami ngomongnya masih datar, masih sama datarnya, tapi waktu istri melihat perubahan bahasa tubuhnya, si istri langsung bereaksi terhadap bahasa tubuh itu. Ini yang seringkali ini luput dilihat oleh suami. Istrinya berkata, kenapa kamu harus marah? Suami akan berkata, saya gak marah, nada suara saya masih sama. Tapi istri berkata, enggak, kamu marah. Nah, tahu dari mana bahasa tubuh itu? Akhirnya si istri bereaksi keras terhadap bahasa tubuhnya. Nah, akhirnya jadinya konflik muncul. Maka ya kita juga mesti menyadarilah hal-hal yang seolah-olah kecil ini tapi berpotensi mengobarkan api konflik.
1: Ya, sehingga seringkali hal-hal yang tampaknya bagi suami itu kecil, tapi kemudian istri sudah sampai pada kesimpulan, memang saya tidak berharga gitu ya Pak ya. Karena iya, ya itu maksudnya bahasa tubuh yang terbaca itu ya.
0: Betul, betul. Jadi mungkin ya kamu ini sebetulnya juga udah gak pengen ngomong sama saya, iya, gitu. Makanya kamu ngomong pun udah begini nih wajahnya apa-apa-apa-apa. Jadi istri juga harus jaga kesensitifannya. Ya suami mungkin ya sedikit jengkel, tapi bukan berarti dia tidak mau ngomong dengan kita. Jadi ya istri juga harus peka di situ.
2: Ya memang sulit meyakinkan kadang-kadang, Wawal. Kita sebenarnya cuman ya beda pendapat, bukan mau meninggalkan atau tidak mengasihi, tetap mengasihi, tetap betul, mau bersama-sama, cuman ya dirasakan seperti itulah. Lalu bagaimana Pak Wawal?
0: Ya kita harus turunkan nada suara kita, lembutkan lagi ya suara kita dan berkata, saya tetap mengasihimu, saya akan tetap pikirkan yang paling baik untuk keluarga kita. Ya udah, kita jangan teruskan lagi pembicaraan ini, nanti aja dah kita sambung ya. Kita sekarang coba yuk relax aja, santai. Nah perempuan perlu tuh penyejukan seperti itu. Kalau dipaksakan komunikasi saat itu juga, terus menerus akhirnya api konflik berkobar. Jadi ya perlu diteduhkan kembali, diyakinkan bahwa si suami tetap mementingkan istri dan keluarganya, dan apapun yang akan diputuskan, ini yang akan diprioritaskan. Nah ini biasanya menyejukkan, komunikasi akan lancar sekali. Pria harus menyadari ini, sebab kalau tidak, pria itu tuh cenderung akan berkata, kita bicara faktanya, faktanya. Nah istri tidak hanya terpaku pada fakta baku itu tuh, tapi justru pada yang menyelimuti fakta itu, yakni perasaan-perasaan tersebut.
1: Jadi sebenarnya sih kalau yang saya lihat yang Pak Paul bagikan tadi beberapa poin ini, kalau masing-masing mengingat hal ini nih, bisa menjadi seperti pengingat gitu satu sama lain gitu Pak ya. Kan kadang-kadang bisa ada satu pihak yang lupa gitu. Misalnya ketika istri merasa suami sudah mulai merasa kok istri tidak tunduk gitu, bisa mengubah cara bicaranya. Demikian pula ketika misalnya suami merasa, loh saya gak marah, tapi kok kenapa istri menangkap marah, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi sebenarnya bisa menjadi sebuah sistem pengingat yang baik ya.
0: Betul sekali Bu Esther. Masing-masing tetap memang dituntut Tuhan untuk menyesuaikan. Di dalam penyesuaian itulah Tuhan membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik daripada kemarin. Betul sekali.
1: Jadi bukannya membela diri, mempertahankan diri gitu.
0: Betul, betul. Makanya penting ya orang yang menikah itu memiliki sikap mau belajar ya. Kalau tidak mau belajar, anggap diri selalu benar, tidak akan ada penyesuaian dan tidak akan ada penyatuan pada akhirnya.
2: Ya memang belajar ini dituntut dari dua belah pihak gitu Pak Paul ya. Nggak bisa kalau cuma satu pihak aja, nanti yang pihak yang lain merasa dirugikan dan sebaliknya gitu.
0: Betul.
2: Memang istri punya kemampuan yang lebih di dalam membaca bahasa tubuh gitu.
0: Betul.
2: Nah yang sulit bagi kita para suami ini kan kurang bisa membaca bahasa tubuhnya.
0: Betul.
2: Pasangan kita ini kita dituntut untuk mengerti loh. Dia tidak ngomong, jadi antara ngomongnya dan bahasa tubuhnya ini tidak sama lah. Lalu kita yang kesulitan itu membaca bahasa tubuhnya.
0: Seringkali alih-alih membaca bahasa tubuh pasangan kita, membaca bahasa tubuh sendiri aja kita nggak bisa,
2: yeah.
0: Apalagi bahasa tubuh orang lain. Yeah. Kita memang buta dengan hal kecil seperti itu. Tapi buat istri seringkali itu menjadi hal besar. Sikap-sikap bahasa tubuh kita itu tuh benar-benar mengkomunikasikan sesuatu kepada dia begitu.
2: Ya, jadi selain harus hati-hati ngomongnya, juga harus hati-hati bersikapnya gitu Pak Paul ya.
0: Betul. Betul.
2: Iya. Nah, Pak Paul, firman Tuhan apa yang ingin Pak Paul sampaikan?
0: Saya akan bacakan Amsal 30 ayat 33. Kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran muncul atau timbul. Saya setuju ya, ini ayat firman Tuhan indah sekali ya. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Artinya apa? Izinkanlah proses diskusi terjadi. Ya, sebagai suami jangan juga terlalu takut dengan bantahan istri, dan sebagai istri tolong juga jangan kedepankan bantahan, kedepankan ketundukan. Nah, di dalam jiwa yang seperti inilah diskusi, pertukaran pendapat akan terjadi. Dan kalau ada ketidaksetujuan, itu pun bisa dikeluarkan. Justru kalau disembunyikan, ditekan-tekan, malahan nanti konflik yang lebih besar lah yang akan timbul.
2: Ya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih Ibu Esther. Saya percaya perbincangan ini akan menolong banyak pasangan suami istri di dalam meningkatkan mutu dari komunikasi mereka. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gaya komunikasi pria dan wanita. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: 105,5 Star FM, baru saja kita mendengarkan telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang merupakan persembahan dari LBKK Malang yang bekerja sama dengan Star 105,5 FM.
1: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
2: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
2: Dibilangin kok, ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
2: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
2: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
2: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM selalu ada jalan ya. Sebab Tuhan ada di depan kita, membuka jalan bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, pendengar terkasih yang sudah berbagi berkat, berbagi sukacita pagi hari ini, saya akan menyapa Anda yang sudah bergabung mulai dari pagi ya. Jam 5 sudah ada yang bergabung. Puji Tuhan, kalau bergabungnya di pagi-pagi amat, nah, itu seringkali bisa mendengarkan requestnya ya. Oke, pagi hari ini saya menyapa Ibu Endang Hastuti, Shalom. Jangan engkau khawatir sebab Tuhan sanggup pelihara hidupmu tanpa batas. Yesaya 46 ayat 4 yang dibagikan. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Amin. Terima kasih. Ibu Kartini Raharjo, kalimat berkat yang dibagikan. Tuhan yang sama yang melakukan mukjizat dahulu masih bekerja hingga hari ini. Dia sanggup memulihkan hati yang hancur, membuka pintu rezeki dan memberikan kekuatan baru. Tetaplah berharap karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Ibu Hendelina Harlensi Erin, Mazmur 31 ayat 25 yang dibagikan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Seribu masalah dan tantangan boleh menerpa, tetapi bila engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah lebih dari seribu kemenangan menjadi bagianmu. Amin. Terima kasih. Abah Wester Samplangan yang ada di Gianyar, Bali, menyapa semua kru, semua fans pendengar Radio Star FM. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Rani Christian yang ada di Amerika, Tuhan memberkati. Ibu Eli Agustin, semoga hari dan selamanya Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Toto Rubianto, semoga hari ini semua bahagia. Amin. Halo Om Yudi, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih tercinta dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Pujiannya sudah hadir ya Om. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Mbak Nina berkah dalam, terima kasih. Pak Asyen, selamat pagi. Belum belusuan pagi hari ini kah? Oke, terima kasih Tuhan, hari ini aku bertambah umurku dan aku sangat bersyukur. Dan aku akan memuji nama Allah dengan nyanyian syukur. Dan aku akan menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Dan aku akan bersuka cita karena engkau, dan hendaklah perkataan Kristus diam di dalam diriku dan berikanlah hikmat kepadaku ya Tuhan. Dan aku pun tidak akan khawatir tentang apapun juga, tetapi akan aku nyatakan dalam doa dan permohonanku dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Mbak Nina, kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. Amin. Selamat ulang tahun Ko Asyen. Udah usia keberapa? Oh, sama dengan saya ya usianya. Oke, panjang umur, sehat selalu, dilimpahkan rezekinya. Apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Terima kasih. Juga menyapa Ibu Bertilian ini, buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Terima kasih. Halo, ada Ibu Kamila ya yang selalu setia bersama Star 105,5 FM. Selamat pagi. Hiduplah dengan hati yang penuh kasih karena kasih membawa damai dan sukacita. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Purmanam, selamat pagi. Yeremia 29 ayat 11-12 yang dibagikan ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan
kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Furin. Apa kabar? Sehat selalu ya Furin. Oke, menyapa pendengar setia dan terkasih, bless the Lord diantaranya pendengar terkasih ya. Pak Purmanam, Pak Lukas Bulita, Bu Mira, Mama Dian juga menyapa tak lain, tak bukan Emak Meduro di Lingkar Timur Sidoarjo. Shalom Mak, selamat pagi. Kasih senyumanmu dulu Mak, biar sukacita pagi ini terasa paripurna dan sempurna. Ini sudah ku kasih senyumnya Furin, tak wakili ya. Sehat selalu, semua Tuhan memberkati. Halo Mak Duro, saya juga menyapa ya. Baik, pujiannya sudah hadir Furin. Dan karena kasih dan karunia Tuhan Yesus selalu baru setiap pagi, jadi jangan lupa mengucap syukur setiap pagi kepada Tuhan Yesus. Amin, terima kasih. Sama-sama Furin, Tuhan memberkati. Ibu Yuni yang ada di Gayam, shalom, selamat pagi. Selalu ada jalan sudah hadir ya Bu, Tuhan memberkati senantiasa. Pak Tony sehat selalu, kuat imannya di dalam Tuhan, amin. Baik, kita dengarkan pujian selamat ulang tahun dulu buat Ko Asen ya. Selalu sukacita bersama Tuhan.

Haleluya. Dia baik bagi saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Saudara coba lihat sebelah kiri kanan saudara, berikan senyum, katakan Allah baik bagi saudara. Haleluya.